Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta.

0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan, turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras gak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
2: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
3: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan kedaerah seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
2: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
5: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Magdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar 130 miliar dolar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi 366 miliar dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
0: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Andika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agrowaste ya Kak. Nah, limbah agrowaste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya manganese, dan di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
16: Laporan khusus.
13: Dimulai pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
17: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
13: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
17: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
13: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
18: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
13: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
19: The success of this project is not measured solely by
13: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
19: Sustainable way by communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
4: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekadar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana, menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. RRI Mana melanjutkan, hari pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada hari pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyingkirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: sis? Lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Loh, katanya udah transfer. Kok dananya belum masuk?
6: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Jabang bayi, video apa rane kiye? Ora member kiye.
1: Kiye. Si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong.
2: Pokok kek, konten negatif kudu dilaporna.
3: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek pita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kan.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
7: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
8: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
9: Samsul menjelaskan besar. Mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
10: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
11: mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan sejumlah
12: pelaku. Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
13: Hanya one man show.
6: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

0: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
0: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
0: Tun,
3: ini.
0: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
1: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
0: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
4: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebes.
0: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
1: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
2: Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Macam satu perakan seberatam inspirasi. Warga bercahaya sing paling cantik sedunia, sing paling ganteng sejagat raya. Hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama

Oke. Bergabung mari kita di GVS Goyang Pagi sih kasih. Sambil sarapan pagi, sambil megang-megang kofai, sambil ngafain sajai, yuk kita boleh bergoyang. 0811 260543.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: cerah banget lah pagi hari ini. Jadi Anda juga harus cerah hatinya dong. Ngadang-ngadingnya dong. Dang ding dong dong dong. Yo, selamat pagi Mami Bintoro.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ser-ser asik-asik.
0: Oke. Oke, semangat banget ya Mi. Cerah banget Mi.

0: Suzuki Jammer.
1: Ya, oke, siap. Oke, tinggal nikmatin saja. Oke.
0: Lagu zaman kuno ya, Uli Ora.
1: Apa? Tapi yang remik, Mi.
0: Aduh, hai, Oma Irama.
1: Oh, ini lagunya yang remik-remik. Aduh, hai. Jadi saya cari aduh, hai, yang remik-remik. Yang dangdut koplo remik gitu. Aduhai, ada nggak ya aduhai ya? Nanti saya cari Mi.
0: Sing, tanya lo.
1: Aduhai, indahnya.
0: Indahnya, aduhai. Mesranya.
1: Aduhai, iya. Aduhai.
0: Habis.
1: Oke, salam-salamnya.
0: Salam untuk Mama Lo. Ayo Mama Lo bunga, asik-asik.
1: Ya.
0: Pak Tono, Jalan Teri. Bunda Rizky, Mama Rizky.
1: Oke.
0: Bunda Harti, Bunda Cantika, Mbak Mar.
1: Mama Enak.
0: Mama Enak, udah.
1: Oh ya. Oh ya. Oke.
0: Bumbus.
1: Terus Pak Mus, Pak Amin Maskur.
0: Ibu-ibu sentang ya?
1: Oh, ibu-ibu banyak. Ada Mustolinga Sarkam.
0: Oh iya, Mustolinga Kuripan.
1: Ya, Dina Laras.
0: Pak Parja, dengar kimutan Mustolinga, kimutan Pak Parja.
1: Iya, Dina Laras, Dina Rosanti.
0: Kumbang Asmara, Pak Haji Aji Barang.
1: Ya, Seja Marjono.
0: Arjuna,
1: Wiwaha.
0: Dimas, Pak Amin Maskur.
1: Buming, Buas Tuti.
0: Pak Buming, Buas Tuti.
1: Ya. Terus Babe Sukar.
0: Babe Sukar.
1: Ya, Pak Bening. Oke.
0: Pak Bening.
1: Bu Sutira.
0: Bu Sutira.
1: Bu Oni. Iya. Barkah. Mbak Kartim. Ya. Iya. Bu Puji Rayu.
0: Semuanya saja.
1: Oke. Okay.
0: Bercahaya asik-asik goyang pagi ser.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Goreng Cantika. Gorengan
1: ya.
0: Iya. Yang manis yang glowing. Kita pada glowing ya.
1: Sing glowing asline mau pintar. Oke.
0: Iya.
1: Perawatan ya, Bi.
0: Aku wis kae wong ayu
1: hubungi
0: layar.
1: Oke. Insyaallah.
0: Tanggal loro ya, tanggal loro.
1: Iya, insyaallah. Oh iya, betul. Oke.
0: Ya malah ngomong kaya ki.
1: Sebrewe.
0: Ari kang kaya mau beli kan kaya. Ini panjer semi sore, bisa sebut apa panjer aku? Berat bro, yang kaya ni. Berdua mami ye, cari ni. Bos kaya
1: apa? Oh iya.
0: Kita ni ngerti ni nak kena
1: ya. Iya. Okay.
0: Ya, yang cantik, yang manis, yang glowy, semoga sehat, para selamat, panjang umur, rezeki lancar.
1: Amin.
0: Selamat bertugas sampai selesai. Mami semoga sehat, ketemu Mani.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami Bintoro. Karena aduhai, tapi aduhai ini kue foto, jangan kita setel dulu ya.
2: Aduhai, hai, aduh seksinya.
1: Oh, tuh. Orang pastel di situ ya, enggak gampang. Oke, thank you. Mari kita nikmati dulu yang ini dulu ya. Aduh, pada bayi aduhai, aduhai manisnya ini, guys. Siapa yang manis? Mari merapat.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone pakir no pertolong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rosa melu.
0: Iba. Nyong melu, war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jene?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
6: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Masih lagi sarapan karo keluban. Alhamdulillah bisa sisa sarapan. Dadah ngerti ngerti sarapan ya, bukan-bukan kan ya mbok. Dimas Nang Adipala, selamat pagi GPS kasih lagunya Kopi Dangdoy. Badina Osa baru hadir kakak GPS kasih request Sumanding by Aceng Febria. Terima kasih. Masuk ya, kalau gak masuk biarkan aku jatuh cinta. Ohoy, selamat bergoyang pagi, pokoknya asik-asik lah. Haha, ayo, Chibi Ois.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ini asik ya. Alhamdulillah.
1: Ya, ini kan Mbak Adelia, asik-asik.
0: Oh iya. Hihihi, koyang-koyangan.
1: Koyang-koyangan, jogging-joggingan.
0: Ay, amin sehat, panjang usia. Ya nih gue kan. Iya. Menangin. Kalau siang ya enggak, nanti ganti Vita.
1: Oh, kirain hari Sabtu. Enggak kalau siang.
0: Oh enggak. Iya, aku sampai siang sampai sore. Cuma kalau aku pagi on airnya berarti siang enggak gitu. Iya, gue kesel banget. Iya, gue bayar. Iya,
1: kayak manjat mari ngomah.
0: Iya, gue dari Suki banget.
1: Suki Basur.
0: Oke, silakan.
1: Iya. Gue mau bikin salora tutup pertahlilan jam
0: sih. Oh iya, oke.
1: Iya, Mbak Celia. Ya, Mbak Celia mau kirim-kirim salam lah. Salam Bu, Mr. Tondon, Pak Haji Cibarang, Pak Arjuna.

0: Yo, Maen.
1: Halo, halo, halo.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo. Asik. Muter, muter.
0: Oke.
1: Ya ampun, Badel. Jangan mau naik, kok susah aja.
0: Ayo.
1: Dari tadi malah ketendang-tendang.
0: Ayo.
1: Bisa aku mau pesen lagu aja langsung ya, Badel.
0: Oh, ya.
1: Lagunya tergila-gila.
0: Waduh.
1: Oke, saya mau.

0: Subhanahu wa ta'ala.
1: Amin.
0: Pokoknya yang kalau belum disebutkan sudah saya masukkan semuanya yang berdaya di dalam yeah. PPL bercahaya.
1: Iya, yeah. Dan di dalam hati dan pikiran. Iya. Di dalam jiwa dan raga. Iya. Di dalam kantong plastik dan dompet. Iya. Mumus palingnya apa, Bu? Mami pintorok lalen.

0: kita nih, nang sandingan nih.
1: Oke, kita yang ini dulu ya. Sing tersedia. Keman dan slow tapi dengan tulisan remix ya. Mari kita perdengarkan. Yuk. Oke.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Aduh, utang kula rap banget ku. Arep ngene, nini ruji njaluk dipijet malah
3: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
2: Petang kula rap banget ku, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
2: Oh, kayak kue ya.
3: Iya, dinum, dinum.
2: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang

momen dadakan apa ya yang paling bikin deg-degan? Ups, kalau gue pas kuota habis, bener nggak? Bayangin, lagi janjian sama orang, mau kasih tahu posisi di mana, tapi nggak ada kuota. Atau pas ada flash sale, nggak bisa check out belanjaan. Pas listrik mati, nggak bisa buru-buru beli token. Untungnya, itu nggak perlu terjadi lagi di gue sejak pakai Smartfren kuota non-stop. Jagoan banget deh. Kuota habis juga aplikasi penting lain masih aktif. Kita masih bisa chat, bisa bayar-bayar, bisa transfer. Gak ada lagi deg-degan, biarpun kuota habis dadakan. Ayo, beli Smartfren kuota non-stop sekarang. Mulai 20 ribuan, bebas internetan, bahkan pas kuota habis. Pokoknya asik banget deh.

0: Cici Laca, selamat pagi, semangat pagi. Oke, ada Ibu Mus di Aji Barang, tapi udah di Cilacap ya, Bu. Oke, Bu Mus, selamat pagi, Bu. Bu Mus Aj lah ya. Bu Mus Aj, susah banget. Bu Mus Aj. Wah. Oke, salam untuk Mami Bintoro, Mami Nok, Mama Nok, Tondot, Pak Haji, Aji Barang. Wah, semuanya selamat pagi. Makasih ya, Bu Mus. Ya, Bu Mus, tolong ngadarkan pada baik. Sesama Mus, jangan saling mendahului.
1: Paling, Mbak Delia, ayo langar krasio joget. Siapa yang tak tergila-gila? Wanita.
0: Asik. Mendayu-dayu. Menggembirakan hatoy. Informasi untuk pagi hari ini, teman-teman, bapak ibu sekalian yang belum nonton Expo, silakan bisa nonton Expo ya, teman-teman, di alun-alun Cilacap berlangsungnya. Iya, sampai tanggal 19 saja, jadi cuma sampai hari Minggu saja. Kemudian hari Sabtunya tanggal 25 Juli ada Jalan Sehat Korpri. Kemudian tanggal 26 hari Minggunya ada Jalan Sehat juga Ikas Maricak. Yang hadiahnya sepeda motor, kulkas dan barang-barang lainnya. Tiketnya bisa Anda dapatkan di Radio Bercahaya FM ya. Nih, cuma Rp20.000. Silakan bisa pesan-pesan dulu juga. Bol bol, bol.

0: semangat paginya. Jangan kemana-mana, habis ini jam 9 pagi ya. Kita ada Cahaya Literasi, oh Bapak Ibu sekalian, Anda boleh bertanya-tanya. Karena nanti menghadirkan juara satu lomba perpustakaan desa Kabupaten Cilacap tahun 2026. Jadi Anda boleh bertanya-tanya, silahkan. Loh, kok desa ada perpustakaannya? Yo ada, dilombakan dan menang. Loh, yo iya. Loh, sekarang ternyata desa punya perpustakaan toh. Loh iya, aku juga mau dong bikin desaku biar ada perpustakaannya. Gimana? Lah, gimana sih caranya bikinnya dan bagaimana-bagaimananya? Lah, nanti boleh bertanya-tanya langsung ya di 0811260543. Habis ini nih, jam 9 pagi guys.
1: Jam 9 pagi, jam hari dengan bilang percaya FM Boy.
0: Selamat pagi, semangat pagi.

0: Kulkasnya didol ya, kadar wis orang gawe ini es mbok.
1: Ih, aja pak, barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin pak, utang nang ngendi-ngendi, nganangin nagi. Orta yang bayar. Orang melas kue karo anak bocah pak.
0: Tenang bae mak, ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie, feeling ge mak, feeling.
1: Falang feeling, prus, no prus, orang ngedel-ngedelak. Judi kok dituruti, orang gawe suki malah gawe kere.
0: Wong wadon desa, ngerti nih jangan kangkung.
2: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

0: Cahaya Literasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi. Warga bercahaya, mudah-mudahan dalam keadaan baik di pagi hari yang cerah ini. Oke, pagi hari ini kita ada di Cahaya Literasi dan kita akan membahas bagaimana perpustakaan desa sekarang bukan lagi sekedar tempat membaca tapi menjadi pusat belajar, berkarya, bahkan pemberdayaan masyarakat. Nah, pagi hari ini kita sudah ada tamu istimewa bersama Bapak Khalid Barkah, SPDGR. Selamat pagi Pak Khalid.
2: Selamat pagi semuanya.
1: Ya, semangat sekali ya. Harus dong. Ya, warga percaya beliau adalah pengelola perpustakaan Smart dan juara satu lomba Perpusdes Kabupaten Cilacap tahun 2026. Dan hadir juga pagi hari ini Mbak Rani Anggreni SAMD. Halo, selamat pagi Mbak Rani.
3: Halo, selamat pagi.
1: Iya, ceria sekali ya.
3: Iya.
1: Atau ini nih, ada memikirkan sesuatu nih, tanggal-tanggal tengah nih.
2: Suka bener kok dulu.
1: Ya, Mbak Rani adalah pengolah data dan informasi dari Dinas Arpus Kabupaten Cilacap. Baik, tema kita pagi hari ini adalah Perpustakaan Smart, Inspirasi Perpustakaan Desa Berprestasi dalam Membangun Budaya Literasi Masyarakat. Oke, aku mau kenalan dulu sama Pak Khalid nih. Monggo Pak Khalid, silakan. Mungkin perkenalkan nama, dari mana, terus ya kenapa sih tadi pagi kok gasik banget gitu datangnya. Selamat Pak Khalid.
2: Oke, terima kasih Mbak Delia. Mbak atau Bu ini?
1: Mbak dong.
2: Mbak, ya. Siap. Izin memperkenalkan diri. Saya oleh orang tua dikasih nama Khalid Barkah dan sampai hari ini masih sama Bu, belum berubah. Gitu. Terus jadi hari ini saya pakai baju perpustakaan desa Bu.
1: Oh gitu ya. Okay. Sesuai itu ya, gitu ya.
2: Kadang-kadang saya pakai baju apa gitu.
1: Oh gitu ya. Seperti juga pendamping juga pakai seragam khusus ya.
2: Oh iya.
1: Namanya seragam apa ini? Kok pakai rompi-rompi gitu?
4: Namanya vest KKN Bu.
1: Bet,
2: uniform.
1: Mungkin pakai mic-nya boleh?
2: Iya.
1: Ini nih yang ini. Oh iya boleh, enggak apa-apa. Iya udah aja, enggak apa-apa.
4: Ini namanya vest KKN, Bu.
1: Oh gitu. Iya. Apa itu?
4: Ini sebagai identitas aja sih, Bu.
1: Oh gitu.
4: Jadi kami sebagai identitas dari mahasiswa KKN Unsud gitu.
1: Oh gitu. Sedang KKN di.
2: Iya, betul. Ini daripada saya sendirian, tadi ngajak teman, kebetulan ada program KKN literasi namanya. Gitu. Sini ini linear dengan apa yang sedang kita kampanyekan meningkatkan literasi masyarakat.
1: Oh, gitu. Luar biasa ya. Oke, mungkin Pak Khalid selamat dulu ya, saya sampaikan sebagai juara satu ya Mbak Rani. Terima kasih, ini juara terima kasih, satunya terima kasih. Nih kemarin memang mengadakan lomba ya, apa ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit nama lombanya atau kegiatannya bagaimana kemarin?
3: Kegiatannya itu adalah lomba Perpusdes, perpustakaan desa. Jadi memang kita setiap tahun itu di Dinas Arpus itu selalu ada kegiatan untuk lomba perpustakaan desa. Nah, ini kebetulan Pak Khalid ya dengan prestasinya juara satu ya. Mungkin dengan tata pengelolaannya yang sudah luar biasa, tempatnya juga harus strategis seperti gitu, itu ya. Terus koleksinya juga harus beragam karena memang ada beberapa nilai-nilai poin-poin yang memang harus dipenuhi oleh apalagi juara satu ini.
1: Oke. Ininya kegiatannya berarti melalui online atau langsung turun?
3: Langsung, turun gitu. Langsung. Kita ada tim juga, tim untuk perpustakaan desa. Jadi kita membentuk untuk juri-juri penilai. Jadi langsung kita datangi untuk perpustakaan desa yang ikut seperti itu. Terus kita nilai secara langsung.
1: Berapa itu, peserta kemarin?
3: Untuk pesertanya saya agak lupa ya Mbak Dewi ya, karena kebetulan bukan di
1: bidang
3: seksi
1: itunya,
3: saya ya, di seksi pembinaan. Mungkin ada 10 atau ya, karena ada juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 juga.
1: Gitu. Tapi yang jelas misinya sudah tersampaikan ini. Kita mau bikin perpustakaan yang keren nih di desa-desa gitu ya.
3: Iya, betul. Karena memang kategorinya termasuk banyak ya Pak Khalid ya. Penilaiannya itu memang banyak itemnya.
1: Merepotkan nggak Pak Khalid?
2: Tantangan aja sih.
1: Tantangan ya. Oke, mungkin bisa diceritakan sedikit ya seperti apa perpustakaan Smart yang Pak Khalid kelola ini.
2: Terima kasih Mbak Delia. Jadi sedikit bisa kami narasikan bahwa perpustakaan Smart itu lahir sebagai bentuk komitmen pemerintah desa sebenarnya, Ibu, bahwa pembangunan itu tidak semata infrastruktur, gitu ya. Jadi ada subbidang pembangunan namanya subbidang pendidikan. Kemudian di breakdown lagi, salah satunya adalah bagaimana ini membangun pendidikan di level desa dengan kewenangannya. Nah, salah satu bentuknya adalah perpustakaan, perpustakaannya desa. Nah, ini berawal dari turunan RPJM desa yang dibuat oleh kepala desa, kemudian di breakdown dalam RKP desa dan dianggarkan dalam APB desa, Bu. Nah, itu kali pertama lahir adalah tahun 2022 dengan keputusan kepala desa Margasari tentang pendirian yang dilanjutkan dengan pengangkatan tenaga perpustakaannya. Itu 2022, kemudian kita bertransformasi. Di tahun 2023 ada kegiatan juga, Ibu, ini nyambung di dari Kementerian Desa PDT waktu itu ada program Smart Village, Bu. Smart Village atau desa cerdas. Ada 6 pilar desa cerdas, salah satunya adalah smart society atau masyarakat yang cerdas. Ini kan tantangan mewujudkan di sana. Nah, inovasi yang kita ambil tentunya dengan transformasi perpustakaan digital, Bu. Nah, awalnya gitu. Jadi ini kelihatannya sudah bergeser ya, Bu, nilai-nilainya. Jadi kalau dulu gitu orang gitu datang secara physically gitu, Bu, kira-kira berkunjung ke perpus kayak di sekolah gitu.
3: Sekarang harus lebih karena era modern.
2: Iya, betul, itu dulu. Nah, kalau kita berharap seperti itu, saya kira sudah out update lah, Bu. Sudah. Kita harus menyesuaikan diri, harus beradaptasi dengan karakteristik Gen Z gitu ya, Bu, ya. Jadi sambil scroll gitu, sambil scroll tapi bisa literasinya kena. Nah, oleh karenanya kita bertransformasi di tahun 2025 menghadirkan versi lain, Bu. Tidak hanya konvensional buku yang ditata di rak gitu, tapi kemudian kita menghadirkan buku yang ditata di gadget masing-masing.
3: Gitu. Biar mudah lah praktis ya.
2: Kita sebut sebagai eperpusmargasari.id. Kira-kira gitu.
3: Berarti mungkin ada yang bertanya nih, dari desa mana? Tadi disebutkan Margasari ya.
2: Eperpus Margasari Smart itu kita sesuaikan dengan nama desa kami, Desa Margasari, Kecamatan Sidarja, Kabupaten Cilacap.
3: Itu di sebuah tempat, di tempat khusus atau tempat tinggal yang bareng-bareng atau khusus sendiri lokasinya?
2: Untuk gedung, kita memang ada gedung khusus untuk perpustakaan yang berada di kompleks perkantoran pemerintah desa. Kebetulan kantor kita mewah, Bu.
3: Mepet sawah.
2: Ya, tapi gini, Bu, wisata back to nature justru sekarang kelihatannya lagi kemarin ya, Bu. Kalau piknik ke mall kemana gitu, saya kira sudah mainstream ya. Jadi sambil baca buku, sambil lihat view sawah kan biar lebih dapet deh. Kita ada gedung khusus ya, memang difungsikan sebagai tempat penyimpanan, kemudian tempat membaca, dan juga tidak kalah penting karena perusahaan kan harus inklusif gitu. Jadi mulai dari anak-anak sampai lansia harus terfasilitasi. Nah, kita sediakan juga fasilitas APE, Bu, alat-alat permainan edukatif. Jadi boleh kok bermain sambil membaca gitu kan, gitu anak-anak sekarang. Ada juga kita banyaklah boleh kok baca sambil rebahan misalnya, kita fasilitasi. Kayak gitu kira-kira, Bu.
3: Luar biasa. Mbak Rani, mungkin bagaimana Dinas Arpus ini melihat perkembangan perpustakaan desa sejauh ini di Kabupaten Cilacap?
5: Dari Dinas Arpus itu sih sangat berterima kasih ya, karena banyak sekali di Kabupaten Cilacap ini perpustakaan-perpustakaan desa yang sudah diopeni, dalam arti sudah lebih diperhatikan seperti itu. Jadi memang mungkin untuk menjadi kendala mungkin yang banyak itu adalah untuk SDM ya Bapak ya. Ya mungkin untuk SDM karena keterbatasan. Jadi untuk pengelolaan itu kadang sambil nyambi-nyambi. Jadi nyambi-nyambi. Jadi yang pekerjaannya tidak fokus hanya untuk mengelola perpustakaan, tapi misalnya menjadi administrasi apa, nanti sekalian mengurusi perpustakaan desa seperti itu. Tapi alhamdulillah juga di Kabupaten Cilacap ini juga banyak yang membantu seperti TBM-TBM ya Pak. TBM itu jadi kerjasama dengan TBM, terus juga kita juga mendukung untuk adanya perpustakaan desa apabila ada permintaan untuk hibah buku. Kalau kita misalnya ada persediaan dari masyarakat, kembali lagi untuk masyarakat, dan memang banyak ada beberapa desa yang minta untuk hibah buku. Nah itu untuk kelengkapan koleksi di perpustakaan desa tersebut. Terus juga yang tahun ini yang sedang rame adalah dari KKN Literasi Unsut ini juga. Ini juga sangat membantu Mbak Delia. Jadi karena dengan keterbatasan SDM yang ada untuk mengelola di perpustakaan desa, KKN ini jadi membantu untuk mengolah buku. Karena yang saya tahu kita mendapat perpustakaan desa bantuan dari Perpusnas nggih Pak Khalid nggih. Sekitar 1000 buku dari Perpusnas. Nah, itu kalau SDM-nya sedikit kan itu mengolah buku kelihatannya mudah, tapi memerlukan waktu yang panjang untuk stempelnya, untuk mengklasifikasinya, untuk menyampul. Nah, kita juga memfasilitasi untuk KKN literasi yang memang bukan ilmunya perpustakaan, tapi menjadi KKN literasi itu bagaimana cara mengolah buku, kita juga membantu dari Dinas Arpus. Jadi dari KKN silakan menghubungi apabila gimana sih cara mengolah buku yang benar seperti itu. Karena kan itu ada ilmunya, tidak sembarang memilahkan misalnya buku ini kan itu ada rumusnya. Jadi nomor klasifikasi dari 00 sampai 900 itu seperti di lemari lah Mbak Dila. Jadi kita memisahkan kemeja mana, ya kan, celana mana. Nah seperti itu juga pengolahan perpustakaan juga dipilah buku agama di mana, buku teknologi di mana, biar memudahkan untuk para pengunjung mencari buku yang diinginkan. Seperti itu.
6: Aku ingin tanya sama yang KKN, coba Pak Kamek ini ada ini boleh kenalkan namanya siapa dulu?
4: Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdur. Saya mahasiswa KKN dari Universitas Jenderal Sudirman. Dan kebetulan untuk program literasi, program KKN kali ini adalah literasi temanya.
6: Lah, kenapa kamu berarti KKN di
2: Margasari?
6: Margasari, desa Margasari.
4: Desa Margasari.
6: Oh gitu. Kenapa sih milih desa Margasari? Terus kemudian ada kaitannya dengan literasi ya berarti ya? Pilihannya, kenapa gitu? Coba.
4: Kalau untuk kenapa milih desa Margasari itu sebenarnya dari unsurnya sendiri.
6: Oh gitu.
4: Ya dia secara acak memilih desanya. Namun untuk temanya itu saya milih literasi karena ya mungkin saya ingin beda aja gitu.
6: Oh gitu.
4: Kebetulan juga tertarik sama kegiatan literasi juga.
6: Oh gitu.
4: Iya.
6: Dari temanmu ada berapa dari?
4: Untuk dari unsur kakaknya itu berjumlah 8 orang total. Dan kami ditugaskan di Desa Margasari. Dan gitu. Kebetulan juga pas banget, soalnya Desa Margasari itu lagi persiapan lomba di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
6: Berarti pas banget. Kamu tuh senang sekali memang dengan literasi. Padahal kan tantangan sekarang anak muda itu ya Pak ya. Itu susah sekali untuk literasi lah, entah itu literasi apa aja.
2: Tapi kan, literasi.
5: Iya, iya gitu loh. Tapi memang ada menambahkan Mbak Dela, memang ini memang lagi ada apa program memang dari Perpusnas, ada 50 desa juga yang KKN literasi juga. Jadi enggak hanya di Desa Margasari aja, jadi memang ada 50 titik lah.
6: Oh gitu. Ya. Oke, sekali lagi, alasannya apa nih? Kamu kok suka sekali sama literasi, tentang literasi gitu?
4: Kebetulan sih dari kecil suka baca sih. Terus juga suka ngajar juga.
6: Oh gitu.
4: Jadi ya,
6: sekarang juga ngajar masih?
4: Saya di kampus kebetulan jadi asisten tutorial untuk mata kuliah aljabar.
6: Oh, gitu. Ini dari potongan ini juga kelihatan ya, Mas. Iya.
4: Potongan saya bagiannya dari matematik.
6: Ya, matematik cantik banget gitu. Iya, Bu. Dari kacamatanya, dari
5: tapi enggak ruwet enggak ya? Enggak
6: buat. Jangan ruwet hidupnya, jangan ruwet. Jangan kayak yang bawa acara nih. Oke, baik, warga percaya Anda boleh bertanya-tanya, silakan di WhatsApp 0811260543 dan kebetulan kita juga sedang live di TikTok Bercahaya FM. Kita akan kembali usai jeda berikut ini.
7: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
8: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
9: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
8: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
9: Oh gitu ya Mas.
10: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
11: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
9: Makasih ya Mas.
8: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
9: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
12: Waktu kau ngiklik temen.
13: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
12: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
14: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
13: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
12: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukai nih, alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas, soale ana denda lan pidana penjarane kan.
15: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
16: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
17: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
18: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah gak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
19: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
20: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
21: Bisakah jadi peluang?
0: Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
21: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
0: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
21: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
22: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
23: This

0: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Cahaya Literasi.
1: Cahaya Literasi, Delia masih bersama Anda dan tamu kita Bapak Kholid Barkah dan juga Ibu Rani. Oke, Pak Kholid, saya mau tanya sama Pak Kholid nih, okay. Kenapa menjadi juara satu di Lomba Desa kemarin nih, Kabupaten Cilacap 2026. Jadi menurut Pak Kholid nih, apa sih kelebihan dari perpustakaan desa Pak Kholid ini yang namanya tadi Smart, apa tadi Smart?
2: Keluarga Sari Smart.
1: Iya, iya.
2: Baik Ibu. Jadi sebenarnya juara itu bonus lah Bu.
1: Oh gitu.
2: Ya. Tujuan pertama kita mendirikan ya bagian dari upaya membangun literasi masyarakat, literasi masyarakat. Karena saya kira menjadi PR kita bersama bahwa agak masuk ini menuju ke darurat literasi, Bu.
1: Gitu,
2: ini kan
1: ya.
2: Ini menjadi PR semua orang. Tidak bisa kita ke segmen tertentu. Harus semuanya menjadi tanggung jawab kita. Nah, kemarin melalui Pemkab Cilacap melalui Dinas Arbusda ada event. Nah, kita coba masuk ke sana. Nah, perkara walhasil jadi juara satu, saya kira itu kan memang kewenangan penuh di juri. Dan saya yakin jurinya juga memang expert dari di luar dinas, Bu. Jadi ada akademisi dari BNC yang memang perguruan tinggi yang kita banggakan di Cilacap, ada juga ada Alirsat, kemudian dari dinas yang membidangi desa dari Disurmades. Nah, yang jelas apa yang ada di kita di perpustakaan Desa Margasari Smart kita sampaikan dalam bentuk digital dan dalam bentuk analog. Nah, satu hal yang mungkin saya nggak tahu, salah satu hal yang mungkin jadi pertimbangannya mungkin inovasinya kali ya Bu ya. Jadi di awal kita hadir tidak hanya secara konvensional saja Ibu. Kemudian kita hadir juga dalam bentuk virtual. Nah, yang kami sampaikan itu Eperpus Margasari. Jadi baca buku cukup dalam satu genggaman.
1: Okay.
2: Gitu, kira-kira gitu. Jadi bisa semua orang nanti bisa ke IG-nya Margasari, nanti ada bisa scan QR-nya Ibu. Kemudian bisa download karena itu berbasis Android juga.
1: Okay.
2: Tidak hanya berbasis website tapi berbasis Android.
1: Oke. Okay. Mbak Rani, mungkin apakah ini tidak dimiliki oleh perpustakaan desa lainnya?
3: Untuk kenapa juara satu atau gimana?
1: Untuk kelebihan ini.
3: Oh,
1: untuk
3: kelebihannya.
1: Iya. Dia kan ada tadi disampaikan
3: biasanya,
1: agak.
3: Di perpustakaan desa itu sendiri punya keunikan masing-masing yang hanya dimiliki oleh perpustakaan itu sendiri dan itu bisa menambah nilai untuk lomba perpusdes tersebut. Jadi kemarin memang tim juri dari lomba perpusdes itu ada dari Unai, ada dari Dispermades, sama satunya dari PNC memang. Okay. Jadi juara satunya itu memang dari penilaian dari juri sesuai dengan pedoman yang ada.
1: Berarti
3: gitu.
1: Salah satunya inovasi ini ya?
3: Iya, keunikan biasanya.
1: Inovasi tiada henti pokoknya.
2: Aduh, ini malah.
3: Dan itu misalnya punya keunikan sendiri ya biasanya berbeda dengan
1: gitu ya.
3: Desa yang lain. Iya, ada ciri khas.
1: Oke. Kalau tempat mungkin sama lah ya, mereka juga punya tempat.
3: Iya,
1: gitu kan. Kerapian, rapi juga.
3: Iya, tapi kan ada perbedaan.
1: Perbedaan.
3: Mungkin tempatnya yang juara satu lebih strategis.
1: Strategis, lebih nyaman, lebih ada silir-silirnya mungkin kayak gitu. Kalau di sana mungkin
3: tempatnya, ada tempatnya tapi tidak hidup kan? Ini ya Pak ya.
1: Ini ngomongin kehidupan ini Pak Kholid. Sejauh mana apa namanya orang-orang sekitar masyarakat Desa Margasari gitulah minimalnya
2: baik.
1: Untuk mengunjungi perpustakaan desa ini.
2: Nih, baik Mbak Delia. Jadi begini, sesuai dari awal kita hadir di dua konsep ya Bu. Ada konvensional, ada virtual. Nah, perpustakaan desa itu kan perpustakaan yang inklusif, harus mampu melayani seluruh, bukan perpustakaan khusus kayak di sekolah atau kampus yang memang segmennya di situ jelas gitu. Kalau guru perintah, ayo ambil buku sekian atau baca buku, itu kan lebih mudah mobilisasinya, kayak gitu. Nah, kalau kita di desa, kita manfaatkan titik-titik konsentrasi massa. Misalnya begini, kita juga ada inovasi dalam bentuk pojok baca bu, pojok baca salah satunya di ruang pelayanan publik misalnya. Kemudian kita juga konsepnya digital-digital juga sih bu, untuk pelayanan publik di kita ada dua versi juga. Ada versi manualnya, misalnya kalau orang minta layanan dokumen bisa hadir di situ. Walaupun ada versi hibrid, nah, saya sampaikan sekalian nggak apa-apa ya bu ya. Okay. Ada manual, ada versi online full, ada juga versi hibrid yang perpaduan antara online dan offline. Nah, segmen yang misalnya ada pemohon dokumen, kita sampaikan juga, kita sampaikan setiap saat sosialisasi untuk scan QR juga kita sediakan bu di ruang publik itu untuk menjadi member, dan juga sekalian kita sediakan ya hak mereka makan, bukan makan sih enggak, minum lah. Okay. Banyak beberapa minuman versi yang bisa dinikmati sambil menunggu, sambil
1: gratis lah ya,
2: membaca, harus gratis bu semuanya.
1: Ya harus gratis
2: itu, okay. Itu ada juga pojok bacanya kita ada di situ. Kalau mau yang lebih banyak lagi kan enggak jauh dari ruang pelayanan publiknya, ruang penyimpanan bukunya ada juga di situ. Itu yang pertama. Yang berikutnya kita ada 7 posyandu juga bu. 7 posyandu yang setiap bulan sih satu kali pertemuan kita ada di situ juga. Ada yang pojok memang stay di situ gitu ya, Lentera Desa di posyandu 1, yang sisanya mobile, stasiun mobile. Jadi memudahkan lah.
1: Mobilnya ini kemana-mana coba? Tahu nih.
2: Yang pertama tadi ke posyandu kan memang sentral ya bu ya. Jadi anak balita pun punya hak untuk mendapatkan fasilitas itu sebenarnya. Okay, okay. Ya mereka nggak baca sih, minimal bisa
1: ibunya,
2: mainannya, kemudian bisa mendengarkan cerita dari bapak ibunya dari buku yang kita sediakan misalnya gitu. Nah, di sisi yang lain kita juga ada MOU bu dengan lembaga pendidikan yang ada di desa, mulai dari prasekolah PAUD gitu, sampai sekolah tingkat dasar. Dan di Margasari ada prasekolah, sekolah dasar sampai menengah. Kebetulan ada. Nah, kita MOU di mana ketika kita membuat event, mereka berkewajiban menyediakan siswanya, kita berkewajiban menyampaikan fasilitas yang ada.
1: Okay.
2: Nah, ini kita hadir di semua sisi. Itu dari sisi konvensional, digital gitu ya, orang pegang bukunya. Nah, kalau yang digital ini malah lebih fleksibel, betul-betul 24/7 bu. Gitu ya, maksudnya gimana, bukan gimana? 24 dibagi 7 bukan gitu. Maksudnya perpustakaannya itu bisa diakses. Iya, matematika soalnya ini. tapi memang bisa diakses 24 jam satu hari.
1: Okay.
2: Yang penting ada internetnya gitu ya, ada gadgetnya, ada gawainya, ada pulsanya yang penting.
1: Okay.
2: Dan 7 hari seminggu.
1: Okay.
2: Gitu ya. Jadi, dan menariknya lagi gini bu, misalnya jenengan baca buku ya bu, buku apa gitu, salah satu ada 100 halaman misalnya. Nah, kan nggak tidak harus selesai di satu kali duduk ya bu, mungkin kalau serpen atau apa gitu ya, sekali duduk selesai. Kalau ini kan kalau ratusan itu kan nggak susah. Nah, misalnya kita saat ini di kali pertama kita baca sampai satu, halaman 1-10 misalnya, terus terjeda, kita main lagi atau kemana gitu. Nanti kita balik lagi tidak dari awal loh bu. Nah, sudah halaman terakhir itu yang ini bagian dari yang selalu kita inovasi untuk memberikan kemudahan kepada pembaca yang jelas kayak gitu. Itu
1: ya, kalau misalnya manual kan pakai selempitan
2: gitu ya.
4: Biasanya
2: ditekuk gitu. Iya, apalagi tekuk kan nggak boleh nih, kan
1: rusak
2: ya. Ya siap kayak gitu, makanya kita hadir di versi itu. Nah, insya Allah apa yang ada di dalam perpusti itu versi digitalnya juga ada bu. Yang jelas tidak kita scanning manual nggak aman gitu ya. Tapi kita coba ya Pak Mas Abdul ini, kita coba fasilitasi juga, kita bantu gitu versi e-booknya.
1: Okay.
2: Si kita versi e-booknya kayak gitu.
1: Kalau tadi ada kata ada beberapa titik-titik gitu. Jadi pikiran aku tuh kayak gini nih. Ada beberapa titik, berarti mungkin pasar juga bisa kali ya.
2: Betul.
1: Jadi pasar bisa banyak aku gini. Wah, ini ibu-ibu yang lagi jualan paksa kasih buku, baca buku. Kayak gitu kira-kira bisa enggak ya? Ini kalau baca buku nanti hadiahnya ini Bu, silakan selesai Bu. Nanti kita ambil lagi jam hari ini, tanggal ini dan ini. Oke, Bu.
2: Iya.
1: Betul. Tapi iya.
4: Jualannya kapan?
1: Iya ya. Bacanya di rumah, Bu. Ini bagus banget, Bu. Ini ada masakan spesial yang ibu seneng misalnya.
2: Oh iya.
1: Kan apa ya? Jadi pikiranku kayak gitu, pasar sasaran.
2: Iya, betul betul. Nah, terima kasih. Jadi betul, yang jelas ini kan titik konsentrasi masa di mana kan menjadi segmen kita juga untuk anu. Ada layanan ekstensi juga, Bu. Jadi memang boleh sih itu bagian dari mensosialisasikan dengan versi yang lain. Betul betul, ini mungkin ke depan kita kan lagi rancang juga nih, Bu, di APBDES 2020. Tujuh, betul. Boleh kok nanti dikasih reward yang resensi misalnya yang sudah selesai satu buku, nanti kita kasih reward. Boleh, itu menjadi memang menjadi prioritas penggunaan dana desa juga, Bu. Walaupun di tahun 2006 ini ya lagi nurun banget dana desa. Jadi sudah ada, tapi ya enggak
1: tapi, enggak, kan, enggak. Tapi enggak cuma desa loh ya, Mbak.
2: Iya, gitu ya, Bu, ya. Tapi enggak harapannya tetap enggak mengurangi semangat untuk bareng-bareng meningkatkan literasi harapannya gitu.
1: Itu tadi mungkin teknik untuk orang tua ya.
2: Jih, betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Mungkin ke remajanya nih, Pak Khalid. Remajanya yang sekarang gangguan utamanya adalah jajar. Nah, tadi kan di apa namanya? Di HP kan juga ada apa namanya e-booknya gitu.
2: Ada.
1: Nah mungkin ada strategi nih, strategi cara supaya remaja Margasari khususnya supaya membaca atau terdata lah di sini, ada datanya nih. Maksudnya oh nomor bukan mungkin bukan nama, oh nomor HP sekian sudah pernah buka, oh nomor HP ini bisa dicek, oh ini remaja nih ya, anak-anak nih ya. Bisa enggak kayak gitu, Cie?
2: Oh iya iya iya. Ya, di salah satu kelebihan digitalisasi sebenarnya itu, Bu.
1: Oh iya.
2: Betul. Jadi terekam secara real time misalnya Pas tidur nih misalnya Saya sih selaku pengelola lagi tidur aja jam 12 malam atau jam 1. Yang namanya online kan setiap saat bisa dibuka. Akan tercatat secara real time dia mengunjungi perpustakaan online-nya jam berapa, detik ke berapa. Jadi misalnya dinas tanya ke saya nih, ada berapa nih hari ini tanggal ini jam ini yang berkunjung, dengan sangat mudah kita tinggal lihat datanya. Dan kemudian otomatis bisa difilter usia sampai sekian sampai sekian dengan sangat mudah.
1: Oh gitu.
2: Ya, iya,
1: berapa orang
2: orang macam gitu. Coba kita, saya enggak bisa bayangin kalau masih berbasis kertas harus mengelompokkan tanyanya sekarang, saya jawabnya minggu depan.
1: Oh gitu.
2: Kan gitu kira-kira. Kemarin ini memang tantangan alhamdulillah. Kelebihannya kalau berbasis digital kan itu, Bu. Jadi semuanya mudah ketika data dipanggil, lebih mudah
1: gitu.
2: Dikelompokkan, dipanggil, mudah difilter, sesuka-suka kita bisa.
1: Tapi pernah nggak mengadakan yang konvensional nih, mengundang remaja Desa Margasari, kita berkumpul untuk membahas sebuah buku ini kayak gitu atau apa gitu?
2: Memang promosi literasi ya, Bu, akhirnya saya kira itu. Jadi kita hadir di insya Allah di semua lini, termulai dari anak-anak prasekolah, mulai dari apa namanya perlakuannya kan beda-beda ya setiap segmen gitu. Untuk anak prasekolah kan promosi literasi melalui mewarnai ya, Bu. Bukan mewarnai hidupmu, tapi bukan itu. Maksudnya mewarnai gambar ini kan bagian dari menanamkan rasa cinta sebenarnya, meningkatkan literasi dari awal lah, untuk kemudian anak-anak SD itu kan sudah bisa lebih ke menggambar misalnya, kalau anak prasekolah kan belum pas. Nah untuk remaja kan kita ada komunitas juga, kebetulan ini, Bu, kebetulan ada di genre, ada genre ya, Bu, Bu Erni ya, ada generasi berencana.
1: Oh, yang itu dari KBPPN.
2: Betul. Nah, salah satu perwakilan Kecamatan Sidareja yang ke tingkat kabupaten kebetulan berasal dari Desa Margasari juga, sehingga kita juga gandeng teman-teman pemuda melalui wadah Karang Taruna gitu. Ada juga kelompok pikir remaja, ada posyandu remaja, ada loh, Bu, yang segmen-segmennya. Nah, kita masuk ke sana dan perlu diketahui, jadi APBDES itu setiap tahun, Bu. Setiap tahun ada peruntukan untuk peningkatan kapasitas Karang Taruna.
1: Jadi masih hidup ya Karang Taruna
2: di sini. Halo. Jadi itu kan menjadi
1: beda di kota dong. Itu menjadi kelurahan.
2: Harusnya lebih keren kelurahan, Bu. Harusnya sih kota gitu.
1: Iya, iya.
2: Tapi enggak tahu keberpihakan ke itu.
4: Sama Delia ya.
2: Yang jelas di kita banyak loh yang menyasar ke, setiap tahun pasti ada anu Bu, ada anggaran yang menyasar ke sana. Nah bentuknya bukan dikasih nih, yuk kasih saya kasih duit untuk enggak gitu, konsepnya adalah kegiatan betul. Nah temanya atau kegiatannya, tajuknya bisa disesuaikan, termasuk misalnya peningkatan literasi untuk
1: pemuda-pemudi.
2: Nah, iya betul, untuk bersih dari narkoba dan seterusnya dan seterusnya. Terus kemudian ke sarana dan prasarana olahraga juga kan menyasar ke mereka juga. Jadi kalau di jumlah gitu dalam satu dokumen APBD banyak juga, lumayan Bu. Jadi ini fleksibilitasnya kita, iya, gitu. Okay. Keberbedaan pemerintah desa. Nah, ini kan ruang-ruang ini bisa dimasuki dengan virus literasi,
1: virus
2: ini.
1: Virus cinta.
2: Iya, cinta literasi banget. Iya,
1: sebenarnya di kepala Pak Khalid ini di sini banyak banget ide-ide apa-apa gitu.
3: Literasi itu bisa masuk kemanapun,
2: kalangan manapun,
3: dari usia dini sampai
2: lansia.
3: Udah tua ya. Iya,
2: betul Bu, betul. Iya. Betul kan, perintahnya juga gitu kan, ikro kan gitu kan, kan gitu kan. Enggak, pertama lahir bukan perintah makan, tapi perintah untuk baca.
1: Dan menanamkan budaya literasi itu memang dari
2: harus dari awal, betul. Enggak bisa ujuk-ujuk langsung cinta gitu. Enggak, saya kira memang harus dari awal.
1: Tapi memang benar loh Mbak, jadi anakku dari kecil kan memang senang bacalah kayak gitulah. Udah gede sekarang mau 20 nih, tak bawa ke
3: Perpus.
1: Expo.
3: Carinya buku.
1: Ada bakul buku yang itu kan. Dia melipirnya tuh ke sana Iya, melipirnya ke sana. Apain kamu mau buku gitu? Ntar di dalam ada kan ada arbus juga. Ya udah ngelongok dulu kan. Taruh kan. Iya, jadi memang jiwa ininya memang udah kerasa dulu.
3: Pertama itu literasi harus tumbuh dari keluarga dulu. Dari pengenalan buku-buku dari orang tua ya. Seperti itu.
1: Kayak gitu. Seru sekali ya. Baik, warga percaya masih ada waktu tuh nanti kita untuk bincang-bincang. Silakan yang mau bergabung di 0811-260-543. Ini Bu Bintoro apa ya Bu? Kayaknya tadi nih ya Bu Bintoro ya. Sebentar. Gimana Bu?
5: Terima kasih Mama Yu. Lagu ini udah diputar. Sama makan budin.
1: Oke.
5: Jamu temulawa. Asik.
1: Ini acara tadi yang baik. Tapi terima kasih sekali, ini stay tune terus walaupun acara apapun, jadi 24 jam Mbak di setel terus kayak gitu. Baik, warga percaya jangan kemana-mana, masih ada waktu kita untuk bincang kita di Cahaya Literasi pagi hari ini, tetap di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
6: Gip yok temen, arep mari ngendi Tun? Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede Tun?
6: Genit kono. Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
8: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
8: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
0: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.

0: Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
1: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
2: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
3: Ya, halo, ini siapa?
4: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
3: Udah, Ma.
4: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
3: Nggak ada PR sih. Tapi mah, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
4: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
3: Kalau mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
4: Itu namanya korupsi, sayang.
3: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
5: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
7: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Cahaya Literasi.
1: 93 Radio Bercahaya FM Cilacap Cahaya Literasi. Masih bersama Pak Khalid, juara 1 lomba perpusdes Kabupaten Cilacap dan Barani. Senangnya jadi juara 1. Kemarin kalau di pas diumumkan jadi juara 1, gimana perasaannya Pak Khalid? Kuak-kuak.
2: Langsung dapat bonus dong ya.
1: Iya, dapat bonus
2: dari desanya.
1: Dari desanya, selain dari arpusnya dari desa.
3: Iya, yang jelas bersyukur ya Bu ya. Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berterima kasih kepada seluruh pemusaka tentunya, teman-teman pengurus dan juga masyarakat desa Makassari. Karena mungkin lagi mumpunya juga Bu, kebetulan ini cerita saya Bu ini. Di 2025 untuk Pemdesnya juga kebetulan kita juara satu Bu di lomba inovasi daerah.
1: Okay.
3: Untuk segmen desa, kelurahan dan BUMD ya Bu ya.
1: Okay.
3: BUMD. Itu 2025. Tapi kalau biasanya kalau udah juara satu, tahun besoknya enggak boleh ikut Bu.
1: Mau menang lagi.
3: Oke. Kemudian sedikit lah Bu ya. Ini saya kira biar bukan sombong sih, bukan. Artinya untuk bareng-bareng kita tetap konsisten belajar maksud saya. Di 2025 juga kita dari kita proklim juga, lokus proklim Bu, program Kampung Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup, dapat trofi proklim utama juga. Waduh. Di Kementerian Lingkungan di Jakarta waktu itu Pak Kades. Dan terakhir kemarin juga Pak Kades baru masuk UI nih Bu.
1: Oh,
3: ada programnya Kemendagri. Jadi satu kabupaten se-Indonesia masing-masing itu ambil dua saja. Kemarin baru selesai, jadi baru jadi mahasiswa UI juga. Nah ini poin pentingnya bukan teknik kesannya, tapi ada transfer knowledge-nya dari UI. Siapa sih yang tahu UI misalnya gitu ya, sumber ilmu, sumber pengalaman belajar, kemudian bisa diimplementasikan di desa.
1: Okay.
3: Nah kemudian geser ke 2026
1: menjadi
3: dan banyak lagi mungkin di 27 banyak yang harus kita siapkan lah Bu. Tapi nantilah kita bicaranya. Kalau sekarang karena belum jadi
1: bocoran. Nanti contek dong yang lain.
3: Iya, baik. Yang jelas secara moral kita harus maju ke provinsi itu. Itu dulu deh.
1: Persiapannya itu ya.
3: Jadi kan harus lebih prepare-nya gitu ya.
1: Deg-degan enggak, Pak? Takut enggak, Pak? Apa yang kurang gitu?
3: Kalau enggak deg-degan bahaya Bu nanti. Gitu ya, Pak. Jadi masih ada waktu untuk prepare gitu. Kan boleh ya. Juara provinsi dari Cilacap kan boleh Bu?
1: Boleh banget.
3: Boleh ya Bu.
1: Iya,
3: siap. Siap. Siap. Langsung banget juga.
1: Oh ya, tanya. Boleh tahu ini Pak Lurah Pak Kadesnya siapa, Pak
3: Kades? Ya, Pak Kadesnya Pak Samimun, beliau Pak Kades 3 periode. Kemudian ada undang-undang 3 2024 plus 2 tahun, jadi 3 periode plus 2 tahun.
1: Boleh dong.
2: Oh,
1: kira-kira tahun
2: dari itu ya.
3: Berarti kurang-kurangnya 18-an apa ya, Bu? Atau lebih lah ya. Misalnya 6 kali 3 18 plus 2 gitu, dengan undang-undang 3 2024 itu plus 2 tahun. Okay. Sehingga 18 plus 2 sekurang-kurangnya itu deh.
1: Oke, okay, berarti memang dicintai oleh masyarakat.
3: Iya, faktanya gitu. Kemudian tapi yang jelas beliau support lah ke teman-teman.
1: Okay.
3: Kalau yang penting idenya bagus.
1: Okay.
3: Utamanya pelayanan publik, inovatif. Dicanai.
1: Gitu.
3: Sebelum ini saya cerita dikit ya Bu ya. Linda itu salah satunya adalah komitmen beliau itu tinggi untuk pelayanan publik ke masyarakat. Boleh nggak atau bisa nggak sih pelayanan sambil rebahan masyarakatnya gitu.
1: Yeah.
3: Kemudian kita terjemahkan dalam inovasi ini, digital desa ini, selain e-purpose ini. Dan kemudian untuk akselerasi literasi digital, tiap RT oleh desa difasilitasi satu smartphone loh Bu.
1: Oh gitu.
3: Satu RT satu harapan. Jadi misalnya ada yang punya hambatan, saya nggak punya HP nih, nggak bisa ngakses medsosnya desa atau layanan desa yang berbasis digital, bisa pakai smartphone yang ada di masing-masing ketua lingkungan itu.
1: Okay.
3: Itu iya, itu kan inventaris punyanya desa yang dititipkan istilahnya di masing-masing lingkungan ya, di yang dititipkan ke ketua RT, dan itu untuk fasilitas publik.
1: Oke.
3: Kayak gitu. Ini bukan sebenarnya bukan masalah HP-nya tapi etikat untuk
2: kemudahan ya.
3: Iya betul, maksudnya itu fasilitasnya memudahkan apa namanya mendekatkan gitu ya.
1: Dan mungkin itu yang harus dicontoh semuanya.
2: Jadi kerja itu di kantor ya, Pak ya.
3: Jadi itu konsep 24/7, kita kurang produktif apa lagi deh. Jam, misalnya kita masih hidup jam 12 malam, kelunting kan ada notif.
2: Kelihatannya ngopi-ngopi tapi ternyata kan sambil kerja ya, Pak ya.
3: Betul. Betul. Betul produktif itu. Okay. Bisa banget diukur.
1: Banget deh pokoknya. Aduh, sebenarnya kita pengen banget ngobrol banyak lagi tapi sayang banget waktunya.
3: Jadi gitu Bu Erni, misalnya satu hari ini berapa layanan termohon di dashboardnya kita pasti ada. Jadi orang-orang sulit nggak ngapain ini apa fakta yang nggak terbantahkan. Semuanya terekam.
2: Ya kalau di desa-desa kan mungkin ada yang julid yang Pak Khalid ngapain jam segini ngopi tuh gitu ya, padahal di HP-nya kan selalu jalan.
3: Betul kan ya, admin tidak mungkin meng-approve sendiri gitu. Ya, gitu.
1: Oke, harapannya apa ini Pak Khalid? Harapannya.
2: Juara provinsi.
1: Bisa mencapai juara provinsi. Aku tetap harus jadi juara provinsi deh.
3: Yang jelas indeks literasi masyarakatnya utamanya karena saya Margasari ya, kita bicara Margasari lah. Indeks literasi masyarakatnya tingkat. Itu dulu deh. Oke. Lagi masalah juara sih ranking 1. Iya, ranking 1 apa?
1: Ya bonus. Bonus yang menyenangkan.
3: Bonus
1: yang menyenangkan dan harus.
3: Yang jelas itu dulu deh. Kemudian program ini betul-betul membumi, maksud saya diterima sampai level paling bawah.
1: Iya. Okay.
3: Gitu, dan kita harapannya betul-betul inklusif. Maksudnya semua segmen itu merasakan.
1: Oke.
3: Okay. Terus sih Bu. Enggak usah.
1: Iya, Mbak Rani, apa nih harapannya, silakan.
2: Harapannya.
1: Iya, dengan adanya yang
2: ya harus juara provinsi lah ya. Terus berinovasi ya kan.
1: Jadi Mbak Holin ini membawa nama Arpus Cilacap ini.
2: Membawa desa.
1: Desa membawa Arpus ikut
3: ya kan itu bunyi Bu. Iya. Perpustakaan Desa Margasari Kecamatan Cilacap Kabupaten
1: Cilacap.
3: Kemarin
1: Dinas Arpus Cilacap.
3: Jadi sama ini ngendikannya beliau Pak Samsul kita gitu. Waktu kita kan kita sowan juga ke Pak Samsul waktu ke Proklim ke hidup. Oke lah, lokusnya memang di Margasari tapi tetap ada embel-embel Kabupaten
1: Cilacap
3: gitu loh. Disebut kan Proklim Desa Margasari
1: Kabupaten Cilacap.
3: Betul.
1: Bercahaya FM.
3: Belum diundang sih dari dulu. Besok kita anu sinergi sih.
2: Siap. Diundang lagi.
1: Siap. Jangan lupa di sana juga sebutan ini saya Bercahaya FM juga ini.
3: Siap.
1: Oke, terima kasih seru sekali perbincangan kita. Ada pertanyaan sebenarnya ini loh.
3: Gitu.
1: Aduh, terlupakan nih. Ada tadi. Oke. Sebentar, ya. Ada pertanyaan dari Dimas. Dari HP. Oh, HP-nya di sana. Agak susah ini ya. Oke. Indikator apa yang menunjukkan desa sudah memiliki budaya literasi yang baik?
3: Yeah.
1: Ya. Tadi mungkin ya, yang masyarakatnya banyak masuk di
2: ikut serta
1: itu ya
2: di
3: jadi saya kira mungkin dari dinas lebih tepat. Jadi ada kan ada indikator pengukurannya Bu ya, indeks literasi masyarakat termasuk tahun ini beberapa saat lagi ada juga Bu ini untuk survei ini salah satunya itu ini betul ya. Survei tingkat literasi yang jelas gini, misalnya kita ada website juga website tentang desa yang berisi tentang berita-berita gitu ya tentang desa juga, dan itu bisa diakses kemudian terekam sudah berapa banyak nih yang baca.
1: Okay.
3: Nah itu kan bagian dari menunjukkan ya, menunjukkan tingkat
1: indikasi
3: kegemaran ya. Betul baca kemudian member perpus deh, perpus kan pasti kaitannya literasi sudah berapa persen masyarakat kita di Margasari yang tergabung di dalamnya. Saya kira itu kan indikator-indikator sebelum bicara kita berapa lama satu hari membaca gitu. Bukan baca WA lho Bu. Membaca WA, wah keren banget itu grafiknya pasti. Nah itu lebih detailnya ada banyak. Ada banyak yang menunjukkan sampai ke indeks. Itu salah satunya durasi. Durasi membaca per hari.
1: Ada ya terlihat
3: di sini. Ada Bu, ada indikatornya.
1: Oke. Wah, terima kasih sekali untuk Pak Khalid Barkah yang sudah hadir, kemudian Mbak Rani dan juga Mas apa tadi ya?
4: Abdur Rahman.
1: Iya. Woi,
2: mana sih? Maksudnya dari
1: Unsut.
4: Rumahnya Jakarta.
1: Oh, Jakarta. Nah, Jakarta ke desa tuh luar biasa.
3: Iya, dari kota ke desa.
1: Dari kota ke desa.
2: Jabar loh.
1: Iya, Jabar loh. Oke, terima kasih. Mari kita bersama-sama mengucapkan salam literasi. Salam literasi. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyen. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat taunin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaatne nggo kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
4: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
3: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
4: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
3: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
4: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
3: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
4: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama, pengobatan Talzen, HP 0812 65.

0: Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25-11105.
1: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Ida, nyongguli WA, Ki.
3: Uli hadiah 1,5 juta.
2: Asik.
3: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
2: Aki pada ngapa kok?
3: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta, War.
4: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
3: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
4: Walah, Sri. Orang takon disit kok, kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
3: Aja ngomong sembarangan kok, War. Temenan kok. Lagi ya, anak nomor WA ne.
4: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
3: War, orang nyambung, War.
4: Penipu kok.
5: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An'am ayat 66.
1: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
2: Duh, Dek,

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Oma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
5: Ah baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
5: Coba saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
5: Wah menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto. Ini ada anak saya telpon. Ya halo Dek.
6: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah.
4: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
10: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen. Ikhtiar sehat herbal alami.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dipene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
9: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
8: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
9: Emang bisa?
8: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
10: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
9: Kalian ini ya ribet banget.
10: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
8: Eh, iya ya. Iya benar.
11: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, larane.
1: Tahan, Mak.
0: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
1: Ih, siapa sih?
3: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
0: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
3: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus,
0: please. Jangan deh, bahaya tahu.
4: Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir, tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Budul.
8: Is, Bu.
7: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
8: Nyong bingung, Bu.
7: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
8: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
7: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertolong Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
10: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat siang para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di Indonesia banget. Dan seperti biasa Vita bakal temenin siang weekend kamu nih ya sampai jam 2 siang nanti dengan lagu-lagu hits Indonesianya dan juga info-info menarik pastinya ya. Jadi buat kamu yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543 dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Follow akun media sosial Radio Bercahaya, Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Cipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kok waktu kau mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
2: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
1: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Roma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
9: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
10: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
11: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
12: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
13: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
12: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
15: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
0: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

masih di Indonesia banget, masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti ya. Anyway, sih sekarang udah hari Sabtu, kita udah masuk di tanggal 18 Juli 2026. Gak kerasa bulan Juli udah ke pertengahan banget nih gitu kan. Jadi ya, semangat terus apapun yang lagi dijalani, yang lagi dilakukan, semoga semuanya diperlancar pastinya. Yang lagi cari rezeki juga semoga rezekinya lancar terus, dipermudah terus ya jalan rezekinya biar makin sukses pastinya ya kan. Dan pastinya pokoknya yang lagi libur di siang ini, hari Sabtunya, selamat bersantai-santai ria di rumah. Mungkin ada yang punya plan juga mau jalan-jalan ya. Apalagi nanti malam minggu ya kan, kayaknya bakalan rame banget. Apalagi di alun-alun Cilacap lagi ada event atau acara ya, ada expo. Jadi gak perlu bingung nih yang mau malam mingguan, bingung mau kemana, gak usah bingung ya. Ada banyak acara di Cilacap ini, kayaknya gak berhenti-berhenti ya acaranya. Jadi tenang aja gitu. Ada yang punya plan nanti malam atau sore mau ke Expo Cilacap, coba kasih tahu Vita. Nanti Vita balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
4: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortek

0: dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.E. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya, Mas.
2: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
1: Habis Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
4: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
3: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
4: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
3: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
4: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
3: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
4: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Iya, masih di Indonesia banget. Masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti ya. Buat yang belum ke Expo Cilacap 2026 ya, itu ada banyak banget bazar-bazar di sana, mulai dari bazar kuliner UMKM ya kan. Terus juga ada stand-stand dari dinas-dinas se-Cilacap, di mana kita bisa tanya-tanya gitu kan tentang kebijakan atau yang lain sebagainya. Terus juga kita bisa kayak misalnya di stand RSUD tuh biasanya ada cek darah gratis gitu ya, cek kesehatan gratis. Terus mungkin nanti di stand-stand lainnya ada banyak promo-promo gitu ya. Jadi bisa silahkan dikunjungi stand-stand yang ada di Cilacap Expo 2026. Dan ada panggung hiburan juga ya, ada banyak lomba-lomba menarik juga, dari mulai lomba band, lomba mewarnai, lomba-lomba lainnya yang seru banget pastinya buat di diikutin ya. Dan pastinya ada hiburan-hiburan juga, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Buat yang gak tahu nih nanti malam minggunya mau kemana, sorenya mau jalan-jalan kemana, bisa cobain ke alun-alun Cilacap, karena di sana ada Cilacap Expo 2026 gitu. Ada yang udah kesana mungkin, coba kira-kira kemana aja, ke standnya siapa aja, terus yang paling seru kemana. Ini ada Mbak Oza juga nih, udah semalam sama anak lanang Mbak Sai, cek kesehatan lengkap, terus habis itu dapat hadiah juga. Nah nih tuh ya, seru banget. Jadi bisa dicoba buat datang ke stand-stand yang ada, karena biasanya mereka juga bagi-bagi hadiah, bagi-bagi merchandise gitu-gitu. Jadi bisa banget tuh. Oke, nanti kita akan balik lagi. Vita akan kasih info-info menarik lagi pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Cahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat herbal alami.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur.
9: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
8: Aja kaya kiye.
9: Bodol.
10: Is bu.
9: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
10: Nyong bingung bu.
9: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
10: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
9: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
9: Ih pak nyong melu warep tuku kasur mentul-mentul kok.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
11: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
9: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
12: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
2: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
3: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
4: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
5: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
5: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
6: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
4: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
7: Berbabaran rakenangan lamun yuk. Nang apa jenih?
8: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umaeh merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
7: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Masih barengan sama Vita di Indonesia banget. Anyway, setiap besok tanggal 20 itu akan ada apa namanya final World Cup 2026 ya, atau Piala Dunia nih yang udah ditunggu-tunggu. Dan kita semua tahu ya siapa yang masuk ke final. Sudah jelas siapa lagi kalau bukan Argentina versus Spain alias Spanyol ya. Jadi buat yang mau nonton dan lain sebagainya, itu tuh ternyata di Cilacap bakalan ada nobar Piala Dunia gratis ya. Di manakah itu? Nah, ini buat kamu pecinta sepak bola ya. Nobar gratis, itu acaranya bakalan seru banget karena ada makan malam gratis juga selama persediaan masih ada. Terus bakalan ada door prize uang tunai jutaan rupiah. Terus ada pertunjukan seni budaya juga. Terus dopokan bola sampai jelajah tenan UMKM dan kuliner lokal ya. Jadi acaranya itu akan dilaksanakan di hari Minggunya tanggal 19 Juli 2026 ya, di lapangan Krida Nusantara Jalan Tentara Pelajar Cilacap. Acaranya dimulai dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi ya. Karena acaranya, sepak bolanya itu baru mulai itu di jam 2 pagi ya. Tapi acaranya itu udah dimulai dari jam 7 malam hari Minggunya gitu. Jadi buat yang pengen ikutan nobar gratis, bisa banget daftar lewat barcode link yang ada di video dari Makanan Cilacap ya. Itu ada link untuk pendaftarannya. Jadi bisa daftar dulu, terus nanti di sana baru bisa ngikutin atau menikmati event-event lainnya gitu ya. Atau mungkin bisa datang langsung, nanti di sana bisa langsung tanya ke panitianya gimana caranya gitu ya. Ada dress code-nya juga sebenarnya. Dress code-nya adalah cukup pakai jersey atasannya, terus bawahnya boleh pakai kain ya. Itu buat yang mau pakai dress code gitu ya. Nanti juga cuman isi formulir aja, abis itu nanti kalau sudah terdata bisa langsung ikutan nobar final Piala Dunia gratis di lapangan Krida Nusantara Jalan Tentara Pelajar. Ada yang berminat buat nobar nih finalnya? Kira-kira siapa yang menang ya? Spain atau Argentina? Coba kasih tahu Vita.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
5: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone pakir no. Pertelom seluruh lagi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
5: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
5: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
11: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
12: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
13: Your music, your request, all the hits.

0: bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 2, waktunya Vita pamit undur diri dari Indonesia banget. Thank you yang udah stay barengan sama Vita. Dan seperti biasa, nanti Vita bakalan balik lagi di jam 3 sampai jam 4 di dunia Gen Z. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor Bali, cuy, gratis.
2: Hah, serius? Emang boleh gitu?
1: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
2: Yakin lo, kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
1: Hah, emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
2: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
1: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
3: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
3: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
6: Nyong uli WA, Aki.
7: Uli hadiah 1,5 juta.
6: Ih, asik.
7: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
6: Aki pada ngapa kok?
7: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta, War.
8: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
7: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
8: Walah, Sri. Orang takon disit kok, kie penipuan Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
7: Aja ngomong sembarangan kok War, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
8: Mana? Ditelepon nomor WA ne siki.
7: War, orang nyambung War.
8: Penipu kok.
9: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Ini kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
11: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
10: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
11: Emang bisa?
10: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
11: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
8: Kalian ini ya, ribet banget.
11: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
10: Eh, iya ya. Iya, bener.
12: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
13: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Rasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane agar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Jika kau pengen ngerokok sih mereka kepriwe waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kepriwe waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kan.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor Bali, cuy, gratis.
2: Hah, serius? Emang boleh gitu?
1: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
2: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
1: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
2: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
1: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
3: Mari, hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Berbabaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
4: Habis dibentak, ditonjok, ditendang.

Kesehatan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Rasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat sore para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita di dunia Gen Z. Seperti biasa bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan dengan info-info menarik. Buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan Dei Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
8: Waktu kau ngiklik temen
9: lagi ya kau waktu para mari-mari
8: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
10: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
9: ana rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
8: jelasna gue kang ngerok sih orang kau waktu rokok legal gue sih ana Pikachu kene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane kan.
11: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
12: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
13: Ih kotor Bu, itu sampah mau dibawa kemana?
14: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
13: Eh Bu, itu emang sampah, tapi bisa dibuat kompos loh.
14: Emang bisa?
13: Loh, ini kan sampah campur Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
14: Nah makanya, sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
13: Kalian ini ya ribet banget.
14: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
13: Eh, iya ya. Iya benar.
15: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim dan menyelamatkan bumi. Ayo kelola sampah, kurangi emisi, bangun Brooklyn. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Masih di Dunia Gen Z, masih barengan sama Vita sampai jam 4 sore nanti ya. Pastinya nih buat kamu yang lagi punya plan mau malam mingguan ya, karena mumpung lagi malam minggu ya kan, bisa banget tuh ikut ngeramein event yang ada di alun-alun Cilacap, yaitu Cilacap Expo 2026 ya. Ada banyak stand-stand seru dari dinas-dinas se-Kabupaten Cilacap, dan gak cuma dinas-dinas aja, ada banyak perusahaan-perusahaan swasta juga ya, kayak Pertamina, PDAM dan lain sebagainya. Bisa banget dikunjungin ya, karena biasanya mereka tuh bagi-bagi hadiah juga, ada kuis-kuis seru juga, atau mungkin yang pengen bawa anaknya ya buat foto-foto di standnya damkar misalnya gitu ya, seru banget gitu. Selain itu di luar juga banyak banget tenda-tenda kuliner ya dari UMKM-UMKM di Cilacap, jadi bisa banget juga di dicobain ya jajanan-jajanannya. Dan selain itu juga ada panggung hiburan nih, jadi pastinya bakalan rame banget malam minggu ini ya, bakalan seru banget. Yang penting tetap hati-hati, terus juga support UMKM lokal ya. Kalian ada yang berencana mau ke expo nggak nanti malam? Coba kasih tahu Vita ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Gen Z.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
2: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
3: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
4: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
5: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
5: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
6: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
4: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya? Berapa?
9: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
9: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
9: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
11: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
12: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen. Ikhtiar sehat herbal alami.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 4 sore, waktunya kita buat pamit undur diri dari dunia Gen Z. Terima kasih yang udah ikutan gabung barengan sama Vita dari jam 3. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Mas Darta.

0: Lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang, yuk.
4: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlup pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Dah, nyumuli WA ki.
8: Uli hadiah 150 juta.
7: Ih, asik.
8: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ewu.
7: Aki pada ngapa kok?
8: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
8: Uis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong bisa ngecek tautane anu nglombo ora resmi kie.
8: Aja ngomong sembarangan kok, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
8: War, ora nyambung War.
7: Penipu kowe.
5: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Rasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gak kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Iya, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Ya, halo, ini siapa?
5: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
4: Udah, Ma.
5: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
4: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
5: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
4: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang... berarti...
5: itu namanya korupsi, sayang.
4: Eh iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
6: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Gip yuk temen, arep mari ngendi Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede Tun?
8: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
9: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
8: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
12: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

kamu merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Agustus jadi puncak kemarau di Cilacap, warga diminta bersiap hadapi dampak El Nino kuat. Antusiasme masyarakat sambut produk warga binaan, telur Golden Nusa Egg jadi primadona di Cilacap Expo 2026.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Vita Dori dan berikut informasi selengkapnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Upaya mengurangi sampah plastik di kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan mulai diwujudkan di Kabupaten Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Konsorsium Solusi resmi meluncurkan uji coba Smart Drop Box, sistem pengumpulan sampah plastik berbasis insentif yang memungkinkan sampah ditukar menjadi saldo tabungan untuk subsidi bahan bakar nelayan. Program ini merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Cilacap dengan konsorsium solusi yang terdiri dari GIZ Indonesia, Landscape Alliance, Yayasan Kahati, dan SNV Indonesia bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Pelaksananya mendapat dukungan penuh dari Bappeda Kabupaten Cilacap. Pelaksana tugas Sekretaris Bappeda Kabupaten Cilacap Iwan Hazan Ma'arif mengatakan Smart Drop Box menjadi solusi yang sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir Cilacap yang rentan terhadap pencemaran sampah plastik. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi sistem pengelolaan sampah yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelestarian laut. Melalui Smart Drop Box, masyarakat dan nelayan dapat menyetorkan sampah plastik yang telah dipilah ke titik pengumpulan yang dipasang dalam radius maksimal 300 meter dari lokasi aktivitas nelayan maupun tempat pelelangan ikan. Sampah yang terkumpul kemudian ditimbang dan dikonversi menjadi saldo tabungan kolektif melalui koperasi nelayan. Saldo tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai subsidi pembelian BBM jenis Pertalite untuk mendukung aktivitas melaut melalui kerjasama dengan produsen dan off-taker. Pada tahap awal, program ini melibatkan Bank Sampah Winong Sejati dan Bank Sampah Berkah Mandiri sebagai mitra pengelola di lokasi uji coba. Kabupaten Cilacap dipilih sebagai lokasi pilot project berdasarkan hasil studi perubahan perilaku yang dilakukan SNV pada tahun 2025. Studi tersebut menunjukkan produksi sampah plastik di Cilacap termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah dan memiliki resiko besar terbawa aliran sungai hingga bermuara ke laut. Karena itu, kawasan Pantai Menganti dan warung pinggir kali Desa Bunton yang berada di tepi daerah aliran Sungai Serayu ditetapkan sebagai lokasi uji coba program. Program Manager Solusi di SNV Audrey Siahainena menjelaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan langkah awal membangun keterhubungan antara pelestarian daratan dan laut. Melalui Smart Drop Box, masyarakat diajak berperan aktif menjadi lingkungan pesisir melalui kebiasaan memilah dan mengelola sampah plastik. Selain mengurangi kebocoran sampah plastik ke laut, program ini juga diharapkan memperkuat ekonomi sirkular melalui kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat atau public-private community partnership. Keberhasilan program akan dievaluasi melalui sejumlah indikator, mulai dari peningkatan jumlah nasabah bank sampah, bertambahnya volume sampah yang terkumpul, tingkat partisipasi masyarakat hingga aktivitas edukasi lingkungan yang dilakukan pengelola. Apabila hasil uji coba dinilai berhasil, Smart Drop Box berpeluang diperluas ke wilayah lain di Kabupaten Cilacap, bahkan dikembangkan menjadi kompetisi antar desa dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program ini dipantau oleh kelompok kerja solusi Kabupaten Cilacap yang melibatkan sejumlah perangkat daerah sebagai bentuk komitmen bersama menjaga pesisir Cilacap tetap bersih dan berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Stand permasyarakatan pada ajang Cilacap Expo 2026 dipadati pengunjung yang antusias melihat sekaligus membeli berbagai produk hasil karya warga binaan dari Lapas Senusa Kambangan dan Cilacap. Di antara beragam produk yang dipamerkan, telur Golden Nusa Egg atau GNE produksi Lapas Terbuka Nusa Kambangan menjadi salah satu produk yang paling diminati pengunjung pada Sabtu 18 Juli 2026. Stand pemasyarakatan menampilkan beragam produk unggulan mulai dari hasil pertanian seperti anggur, cabai, dan pupuk organik. Dari sektor peternakan, Lapas Terbuka Nusa Kambangan menghadirkan telur ayam negeri, telur omega, dan telur bebek dengan merek Golden Nusa Egg atau GNE. Selain itu, dipamerkan pula produk industri berupa kaos sablon dan batik, pangan olahan seperti tepung mokaf, beras mokaf, es krim mokaf, jamur crispy, serta aneka kerajinan seni hasil karya warga binaan dari berbagai lapas di Nusa Kambangan dan Cilacap. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana mengapresiasi kualitas produk yang dipamerkan. Menurutnya, hasil karya warga binaan menunjukkan keberhasilan program pembinaan yang mampu menghasilkan produk berkualitas, bernilai ekonomi, dan memiliki daya saing di tengah masyarakat. Kalapas Terbuka Nusa Kambangan Aryo Galih Maduseno mengatakan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap produk Golden Nusa Egg menjadi bukti bahwa hasil pembinaan di bidang peternakan telah mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Salah seorang pengunjung, Catur Septiani, mengaku tertarik dengan produk Golden Nusa Egg setelah mengetahui telur tersebut pernah dicicipi oleh Ibu Titik Soeharto saat berkunjung ke Lapas Terbuka Nusa Kambangan. Keikutsertaan pemasyarakatan dalam Cilacap Expo 2026 menjadi bukti bahwa program pembinaan tidak hanya membentuk karakter warga binaan, tetapi juga menghasilkan produk berkualitas yang siap bersaing di pasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Prestasi membanggakan kembali ditorekan personel Polresta Cilacap. Bribda Privandiko Setio Java Harira, personel Satpol Lairut Polresta Cilacap, berhasil meraih medali emas dan keluar sebagai juara satu kategori TNI Polri kelas under 63 kg putra pada kejuaraan Taekwondo Piala Kapolri Cup 7 tahun 2026 tingkat nasional. Kejuaraan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tersebut digelar di Gor Indoor Kelapa 2 Tangerang, Banten pada Sabtu 11 Juli 2026 dan diikuti atlet-atlet terbaik dari unsur TNI dan Polri dari seluruh Indonesia. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Gali Sucayo SH menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih personel Satpol Lairut tersebut. Menurutnya, prestasi ini menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Polresta Cilacap. Keberhasilan Bribda Privandiko meraih medali emas pada ajang Kapolri Cup 7 2026 merupakan prestasi yang sangat membanggakan dan menjadi kado istimewa dalam momentum Hari Bayangkara ke-80. Ia mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, serta semangat juang yang tinggi dari personel yang bersangkutan. Lebih lanjut, Ibda Gali berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel Polresta Cilacap untuk terus mengembangkan kemampuan dan potensi diri. Prestasi yang diraih Bribda Privandiko Setio Java Harira tersebut sekaligus semakin mengharumkan nama Polresta Cilacap di tingkat nasional dan menjadi bukti nyata bahwa personel Polri mampu menunjukkan dedikasi serta sportivitas baik dalam pelaksanaan tugas maupun di berbagai ajang kompetisi.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Lintas Bercahaya. Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak. mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
1: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Jip, ya temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
5: Apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
1: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Cilacap secara simbolis menyerahkan bantuan tunai pemakaman dan santunan bulanan dari Palang Merah Hong Kong kepada keluarga almarhumah Ibu Darwati, seorang pekerja migran Indonesia PMI yang menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi kebakaran apartemen di Hong Kong beberapa waktu lalu. Penyerahan bantuan kemanusiaan ini dilangsungkan dengan khidmat di Balai Desa Padang Sari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap pada Jumat pagi 17 Juli 2026. Penyaluran dana santunan tersebut merupakan realisasi nyata dari program kerjasama bilateral antara Palang Merah Indonesia Pusat dengan Palang Merah Hong Kong yang dijadwalkan berjalan dari bulan Juni 2026 hingga Mei 2027 mendatang demi meringankan beban hidup para keluarga penyintas. Ketua PMI Kabupaten Cilacap melalui staf markas sekaligus Humas PMI R. Endro Teguh Kusumo menjelaskan bahwa penyaluran bantuan ini adalah tindak lanjut komitmen pelayanan kemanusiaan yang berkesinambungan. Selain bantuan biaya pemakaman, Endro menambahkan bahwa kerja sama kemanusiaan ini juga mencakup pemberian bantuan tunai bulanan untuk menopang ketahanan ekonomi keluarga yang ditinggalkan.
7: Nah, kemudian dari Palang Merah Hong Kong bekerjasama dengan PMI Pusat untuk menyalurkan bantuan tunai kepada keluarga para penyintas. Salah satunya berasal dari Desa Padang Sari atas nama almarhumah Ibu Darwati. Nah, kemudian PMI Pusat mendelegasikan kepada PMI Kabupaten Kota yang berkaitan untuk menyalurkan bantuan kepada korban atau penyintas yang ada. Kami dari PMI Kabupaten Cilacap telah melakukan pengiriman bantuan secara simbolis, penyerahan secara simbolis kepada keluarga korban yang ada di Desa Padang Sari untuk bisa diberikan. Yang pertama adalah bantuan pemerintah pemakaman senilai Rp21.460.000. Selain bantuan pemakaman, juga setiap bulannya keluarga korban mendapatkan bantuan tunai yaitu senilai $5.000 atau kalau dikurskan menjadi Rp10.730.000. Ini berlangsung selama 1 tahun.
0: Guna memastikan pemanfaatan bantuan berjalan optimal serta kondisi psikologis dan sosial keluarga korban terpantau dengan baik, PMI Kabupaten Cilacap juga berkomitmen untuk melaksanakan pendampingan secara intensif.
1: Lintas Bercahaya.
0: PT PLN Indonesia Power UBP Jateng 2 Adipala turut berpartisipasi dalam UMKM Expo 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. UMKM Expo 2026 secara resmi dibuka oleh pelaksana tugas atau PLT Bupati Cilacap Ami yang ditandai dengan prosesi pemotongan pita. Setelah seremoni pembukaan, PLT Bupati Cilacap Ami bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan para tamu undangan meninjau stand-stand peserta pameran. Salah satu stand yang dikunjungi adalah stand PT PLN Indonesia Power UBP Jateng 2 Adipala yang menampilkan berbagai produk unggulan mitra binaan hasil program TJSL perusahaan. Dalam kegiatan tersebut, manajer administrasi PT PLN Indonesia Power UBP Jateng 2 Adipala Alin Kurniawan Purwanindita turut hadir mendampingi rangkaian pembukaan serta menyambut kunjungan PLT Bupati Cilacap Ami dan tamu undangan di stand PLN Indonesia Power UBP Jateng 2 Adipala. Pada kesempatan tersebut, PT PLN Indonesia Power UBP Jateng 2 Adipala memperkenalkan berbagai produk unggulan mitra binaan melalui stand pameran, diantaranya batik seloka serta produk hasil petani mitra binaan program INDESA atau Inovasi Nusantara Desa Integratif Pangan. Program unggulan TJSL PLN Indonesia Power ini merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan melalui pendekatan ekonomi sirkular untuk memperkuat ketahanan pangan desa.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kabupaten Cilacap diperkirakan akan segera memasuki puncak musim kemarau pada bulan Agustus mendatang dengan kondisi cuaca yang diprediksi jauh lebih kering dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau seluruh pihak untuk segera memperkuat langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak kekeringan yang berpotensi meluas di wilayah tersebut. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo menjelaskan bahwa sifat hujan pada musim kemarau tahun 2026 ini berada di bawah normal. Fenomena iklim global El Nino kuat yang saat ini tengah aktif menjadi pemicu utama di balik kondisi cuaca yang lebih ekstrim ini. Mengingat dampaknya yang signifikan, BMKG mendorong instansi terkait untuk bergerak cepat dan tepat, terutama dalam mengamankan pasokan air bersih bagi masyarakat di zona rawan kekeringan, serta menghimbau warga agar lebih bijak dan efisien dalam menggunakan air. Merespon potensi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap memastikan kesiapsiagaan penuh dalam membantu warga yang mulai terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryo menyatakan bahwa pihaknya aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan air bersih secara berkala. Berikut keterangan Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryo.
8: Kita sudah melakukan kaji cepat, memang sesuai dengan prediksi BMKG bahwa kemarotonya kan lebih kering ya. Kemudian kita sudah melakukan prediksi ada sekitar 12 kecamatan yang terdampak itu di 50 desa. Kemudian ada 75 dusun. Kalau prediksi BMKG ya puncak musim

0: lengkap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Vita Dori, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Aduh, jangan. Petang kulara banget kok.

0: Oh, arep ngene, Nini ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Petengku lara banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo petengku kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Yuk, anakmu Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
4: Ya ora. Wong wis mandek sekolah.
3: Deneng, orang lanjut na SMA?
4: Ora lah. Men, kon bojo bae.
3: Lah, si cilik kok.
4: Ya man, daripada engkok blendung disit anggar wis mbojo kan melu bojone nyong ayem dadi ngurangi jatah sega.
3: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone lho yuk.
4: Hah, apa ya?
5: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
6: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

Meski merupakan bangunan masjid, rupanya tetap ada mitos yang berhembus dan diyakini hingga saat ini. Mitos Masjid Menara Kudus berkaitan dengan ajian berupa raja milik Sunan Kudus yang disebut dengan nama Raja Kalacakra. Konon, Raja Kalacakra ini ditanam Sunan Kudus di bagian pintu gerbang menuju kompleks masjid. Adapun tujuan dari penanaman Raja Kalacakra oleh Sunan Kudus ini untuk melemahkan kekuatan orang-orang yang berniat jahat. Hingga kini, mitos tersebut masih diyakini oleh masyarakat. Bahkan, akibat dari mitos itu sangat jarang pejabat yang berkunjung ke masjid ini. Pasalnya, ada keyakinan bahwa pejabat yang datang berkunjung, sholat dan berziarah ke makam Sunan Kudus, mereka akan kehilangan kekuasaan. Sehingga para pejabat yang memang akan berkunjung akan meminta pengelola masjid untuk dapat masuk dari pintu lain tanpa melewati pintu gerbang yang diraja Kalacakra. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
1: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
0: Deneng, orang lanjut na SMA?
1: Orang lah, men, kon bojo baik.
0: Lah, si cilik kok.
1: Ya men, daripada engkau blendung tisit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
0: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone lo yuk.
1: Hah? Apa ya?
2: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
3: Delima! Abang Gula!
4: Aduh, mamas bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si meramero, gara-gara hapean bae sih, janganlah.
5: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio bisa disambir katrikan. Masak, membaik, ngasih ngepani pitik, pokoknya ngeringok.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol nggo kekebalan tubuh, zat taunin nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
5: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
5: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
7: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya mas.
5: Tangan saya jangan ditarik mbak.
6: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.

0: Yang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayak gue lah.
0: Kacak kayak kie. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Jangan murah tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasuren ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon seluruh lagi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya pak. Iya nyong melu. Warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
6: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
5: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi. Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
6: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan sis, lama-lama kebiasaan, yang bener aja lah.
5: Iya sih, tapi kan semua orang juga ngelakuin.
6: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
5: Bener juga sih.
6: Nah gitu dong, korupsi.
5: Jangan ya dek ya.
7: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Ida, nyong uli WA ki.
10: Uli hadiah 150 juta.
9: Ih, asik.
10: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ribu.
0: Aki pada ngapa kok?
9: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta war.
0: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
9: Wis, gari nunggu transferan ki.
0: Walah Sri. Orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kie.
9: Aja ngomong sembarangan kok war. Temenan kok. Lagi ya ana nomor WA ne.
0: Ngono ditelepon nomor WA ne siki.
9: Eh war. Orang nyambung war.
0: Penipu kue.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
6: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
7: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
8: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
9: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
10: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
9: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
10: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
8: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, ketemu lagi bareng sama Radika di Music Cafe, menemani malam minggunya, menemani akhir pekannya, sambil ngopi santai, sambil ngeteh cantik, sambil istirahat atau mbengin, sambil siap-siap, sambil juga dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru. Dan sambil buat kalian yang mau berbagi sejuta cerita, yang mau curhat-curhat tipis, yang mau curhat-curhat colongan, atau mungkin sekedar mencurahkan perasaan yang mungkin sudah lama yang ada di benak hati ya. Boleh. Radika tungguin sampai nanti jam 9 malam. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260543. Dan jangan lupa juga untuk dengerin kita tamu melalui streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Yo, what's up? Baby, let's go. Your request. All the hits.
6: Bercahaya. Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
7: Rugi gak sih?

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerja sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Abang Baji, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye. Si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong. Pokong kek, konten negatif kudu dilaporna.
7: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811-922-4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

Dan gak kerasa udah hari ke-18 di bulan Juli gitu ya. Dan udah di pertengahan dari tahun 2026, bahkan lebih ya. Karena pertengahan kayaknya Juni, terus sekarang udah Juli, besok udah mau Agustus, udah mau kemerdekaan lagi. Terus tiba-tiba September, Oktober, November, Desember, tahun baruan lagi. Kayaknya kemarin baru bakar-bakar di tahun baruan, terus baru fireworks. Pokoknya semuanya serba segala cepet, atau mungkin karena memang kita yang gak punya waktu untuk me time, atau mungkin waktu untuk bisa beristirahat, atau mungkin waktu jeda. Jadi semuanya kerasanya cepet karena aktivitasnya padet. Setelah A ada B, ada C, ada D, ada Z gitu ya. Dan meluangkan waktu khusus untuk rehat aja itu waktunya mungkin kalau bisa dihitung misalnya kayak sebulan sekali, atau mungkin bahkan kayak 3 bulan sekali. Jadi berasanya waktunya udah cepet banget karena banyak aktivitas yang udah kita lakukan. But anyway, yang terpenting jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, baik secara fisik, secara mental, jiwa, raga, agar semuanya tetap balance. Karena kalau bukan kita sendiri yang menjaga diri kita sendiri, siapa lagi? Radika ucapin selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan juga. Buat yang gak tahu mungkin mau kemana agenda di malam minggu ini, di Cilacap Kota masih ada dan masih berjalan Cilacap Expo 2026 sampai dengan hari besok kayaknya ya, kalau gak salah ya. Sampai dengan tanggal 19 Juli 2026, barangkali yang mau lihat bazar stand-stand dari mungkin dinas-dinas, dari UMKM, dari BUMN dan juga BUMD, atau mungkin mau ngajak bocil-bocilnya untuk ngasih edukasi, pas banget. Setelah kasih edukasi, refreshing, cari jajan, cari makanan sambil nongkrong, menikmati malam hari. Waduh. Atau mungkin yang lagi deg-degan juga, nonton pertandingan Japan Open.

hari ini dan bisa lanjut di final besok. Amin. Atau mungkin yang lagi deg-degan juga nunggu pertandingan final FIFA World Cup 2026. Siapa jagoan kalian? Coba WhatsApp. Di spill jagoannya siapa, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini.

0: Nyong bingung, Bu.
1: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya.
3: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesika ya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rasa melu.
1: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Yo, what's up?
8: Baby, let's go.
9: More music, your request.
10: Bercahaya.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Sayur.
1: Kang, sayur apa sih? Seger-seger ora?
5: Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
1: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
5: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngarep gole tahu, kaya lah.
1: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning, cenglu, bonceng telu.
5: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
1: Jor lah, Rista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Diliki yuk, bukan anak Rika.
5: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

what's up? Baby, let's go. Your music, your request. All the hits.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

20 lebihnya 2 menit. Masih bareng Suara Dika. Buat yang pengen gabung dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, sambil nemenin aktivitas kalian yang mungkin lagi di jalan, yang lagi driving, semoga selamat sampai tujuan, atau mungkin yang lagi sibuk beraktivitas walaupun malam minggu, walaupun akhir pekan gitu ya, tetap semangat, semoga semuanya lancar. Buat yang lagi menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta, enjoy. Di siapa yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Bercahaya FM ini, ada dari siapa nih? 1820, tidak ada nama, mau request lagunya dong Kak Radika, boleh. Mau request lagunya dari Bernadia yang Rabun Jauh. Siap, nanti Radika puterin. Salamnya katanya buat seluruh pendengar Bercahaya. Siap. Terima kasih kembali. Terus juga okay, Radika punya informasi tadi, baru banget tonton info di Instagram bahwa untuk pertandingan yang tadi Radika sampaikan, yaitu Japan Open 2026 badminton untuk semifinal di ganda putra, akhirnya bisa memenangkan pertandingan di hari ini melawan ganda putra dari Jepang dan akhirnya bisa lolos ke final besok. Kalau kata BL lovers alias badminton lovers, akhirnya ada sobat sobat weekend gitu ya. Jadi biasanya final tuh diadakan di hari Minggu atau di weekend. Jadi ketika ada wakil dari Indonesia yang bertanding sampai dengan hari Minggu, jadi ada tontonan nih yang ditunggu-tunggu waktu libur. Jadi besok semoga di final Fajar dan juga Fikri bisa tampil dengan all out tanpa beban, karena di kandang ya, di kandang dari tuan rumah alias Jepang sendiri. Yang penting speedy recovery untuk hari ini, istirahat yang penuh, istirahat, latihan yang secukupnya, dan pastinya melakukan yang terbaik. Semoga bisa mendapatkan gelar di Japan Open 2026. Amin. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Ada Bernadia dengan Rabun Jauh.

Quest. All the hits.

94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request.

0: Yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

Oke, diingetin lagi untuk warga Bercahaya, jangan lupa untuk follow sosial media kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita Bercahaya FM Cilacap, dan pastinya untuk bisa mengetahui informasi-informasi terupdate seputar kota Cilacap dan sekitarnya. Nah, buat kalian juga barangkali yang di akhir pekan ini ada aktivitas keluar kota karena mau long weekend alias mau liburan bersama dengan bestie-bestie atau mungkin mau keluarga, tapi pengen terus dengerin Bercahaya FM, gak usah khawatir, kita bisa diakses melalui streaming di www.bercahayafm.com. Jadi bisa didengarkan dimanapun dan juga kapanpun, yang terpenting apa? Ada kuota. Oke, di sapa yang sudah bergabung nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, mau request lagunya. Waduh, lumayan banyak ya. Ada Astri Terpukau, kalau enggak dari Raim yang Ikro, kalau enggak Tulus Teh Hijaunya tadi udah diputerin. Terima kasih kakak, terima kasih kembali. Ditunggu aja lagunya. Semoga nanti ketemu ya. Buat yang pengen gabung masih ada waktu sekitar 30 menit, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah. Aja kaya kie. Budul.
4: Isbu.
3: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gelap kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, tiana.
4: Ngone pakir, no. Pertolong seluruh lagi. Berkah jaya. Percaya, ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
3: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir, no.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibunya rosa melu.
3: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru. Nang Rawalo. Tepate, nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
1: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
4: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
5: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
4: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
5: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
4: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
5: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
4: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
5: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
6: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
7: Yo, what's up? Baby, let's go!
8: Your request. All the hits.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Ya, halo, ini siapa?
3: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
2: Udah, Ma.
3: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
2: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
3: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
2: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
3: Itu namanya korupsi, sayang.
2: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
4: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Yo, what's up? Baby, let's go!
7: Your music. Your request. All the hits.
8: Bercahaya.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
4: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.

Music Cafe. Oke, sudah hampir jam 9 malam dan waktunya Reggae pamit undur diri sebentar untuk berpindah di program selanjutnya. Tadi lagunya dari Astrid yang terbuka udah diputarkan buat Nisa. Nanti setelah ini yang Ikro dari Raim Laude juga nanti Radika putarkan. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Jangan kemana-mana, nanti Radika kembali sekitar pukul 21.30 di Rock and Relax. Bercaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

request.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya, berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Radio bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tutu. Kayu kuwi lho. Kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
7: Yo, what's up?
8: Baby, let's go.
9: Your music, your request. All the hits.
10: Berjaya.

0: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah, jan rebyek omah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Oma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
9: Yo, what's up? Baby, let's go!
10: Your music, your request.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax. Sampai nanti jam 11 malam nemenin warga bercahaya yang mungkin udah mulai istirahat atau mungkin masih sibuk beraktivitas, sambil dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca. Silakan yang mau request lagu, mau berbagi informasi atau mungkin mau bagi-bagi salam juga boleh di 0811 260 543.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh.
1: Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
7: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
6: Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
7: Pak,
6: kok diam aja loh? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
8: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
6: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok ya Pak, kita ke Bank Jateng.
7: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortek,

0: teks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya, Mas.
2: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
1: Habis, Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas.

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Rock and relax.

Oke, 13 menit lebihnya dari jam 22 alias jam 10 lebih 13 menit. Di siapa yang sudah bergabung di 08112605043 ada dari 0720. Mas Dika mau request lagunya dari Dewa 19 yang Dua Sejoli, nanti Radika putarkan. Dan buat yang lain juga barangkali mau gabung, mau dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga rock manca. Masih ada waktu sekitar 45 menit, bisa langsung aja WhatsApp di 08112605043.

0: Jipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
5: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
6: Le, ibu-ibu rame temen golek pada belanja, nyok arep golek tahu kira lah.
5: Bocah, jaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
6: cenglu,
5: bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
5: Jor lah, wista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Diliki yuk, buk anak Rika.
7: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
8: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kau waktu pernah mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
4: ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
3: amal rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
2: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawai waktu rokok legal gue sing anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Oke, disapa kembali yang sudah bergabung. Ada Bung Hari, ini mau request lagunya dari Jamrud yang kabari aku. Habis ini ada di Kaputarkan. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengku kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaate go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Dan gak kerasa sudah hampir jam 11 malam. Terakhir di siapa yang sudah bergabung, ada Pak Agus dari Warkop Pojok Cempaka. Mau request lagunya Metallica, nanti akan diputarkan sebagai penutup di Rock and Relax untuk edisi hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat beraktivitas untuk yang masih beraktivitas. Tetap semangat dan selalu berpikir positif. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran. Untuk yang lagi kurang sehat, Radika doakan semoga bisa segera sehat kembali, bisa beraktivitas seperti sedia kala, selalu diberikan kemudahan, rezeki yang melimpah ya, dan juga diberikan kemudahan untuk apapun yang sedang dijalankan. Amin. Radika pamit undur diri, ketemu lagi besok dari jam 7 malam di Music Cafe, dilanjut lagi di Rock and Relax. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Datang berjuta harapan terbentang, bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jelajah.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, saya Solihun, penyuluh agama, dapat menemani aktivitas para pendengar sekalian. Seraya berdoa mudah-mudahan para pendengar tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para pendengar Percaya FM dimanapun Anda saja berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Artinya, berdoalah kamu sekalian, aku nanti mengijabah, mengabulkan kepada kamu sekalian. Dengan ayat ini, maka pada dasarnya kita diwajibkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala terkait berbagai macam kebutuhan kita, bahkan untuk pencerahan problem kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rupanya di dalam surat yang kita semua hafal, ada satu ayat yang berbunyi Allahus Samad. Jadi Allah tempat bergantung, menggantungkan urusan-urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan doa, maka yang menjadi syarat dari diterimanya doa itu salah satunya adalah luqmatul halal, yaitu yang dimakan oleh yang memanjatkan doa itu adalah sesuatu yang halal. Mafhum mukhalafahnya atau sebaliknya dari kata itu, maka orang yang terbiasa kemudian memakan, memakai sesuatu yang haram, maka praktis bahwa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata kita lebih hati-hati di dalam makan, di dalam minum, di dalam berpakaian, semuanya harus yang halal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, kemudian mendapati orang yang sedang berdoa. Mereka kelihatan khusyuk, kelihatan sungguh-sungguh di dalam berdoa itu. Tetapi Rasul tahu bahwa yang dimakan, yang diminum, yang dipakai semuanya haram. Sehingga komentar Rasul kepada orang itu, bagaimana doa itu mau terkabulkan? Wong semua yang dimakan, semua yang diminum, termasuk yang dipakai adalah sesuatu yang haram. Oleh karena itu penting bagi kita bagaimana yang dimakan, yang diminum, yang dipakai adalah sesuatu yang halal. Kemudian selanjutnya adalah di dalam berdoa kita juga harus serius, sungguh-sungguh di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tanggung di dalam memintanya bernada tanggung misalnya. Tapi betul-betul adalah total meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya adalah adanya ikhlas. Artinya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak kepada yang lain-lain. Karena boleh jadi memintanya itu berstandar ganda. Kepada Allah minta, kepada selain Allah juga minta. Nah, ini bakal menjadi kendala justru ketika memintanya bukan tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi teknik. Ketika seseorang berdoa, maka tekniknya adalah yang pertama yaitu membaca salawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang pendek maupun ungkapan-ungkapan yang panjang di dalam salawat tadi. Bisa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini yang panjang. Ada pula yang pendek dengan Allahumma salli ala Muhammad misalnya. Tetapi bahwa doa itu yang pertama adalah diawali dengan salawat. Yang kedua adalah dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji ini karena kita mau meminta, sehingga setidaknya lebih pantas memuji daripada mencela. Masa ada orang mau minta diawali dengan mencela? Ini yang mau ngasih kira-kira ya keberatan. Tetapi kalau ungkapannya adalah memuji, ngalem kepada yang mintai, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka praktis dikabulkan doa tersebut. Kemudian barulah setelah baca salawat, orang baru mengungkapkan tentang apa yang menjadi konsentrasi dari permintaannya. Misalnya, apakah dia minta diampuni dosanya misalnya. Apakah minta dia dilunaskan hutang-hutangnya misalnya. Apakah dia minta diluluskan di dalam ujiannya atau ujian masuk kerja. Semuanya itu adalah permintaan-permintaan. Kemudian setelah adanya permintaan ini, maka kemudian ditutuplah lagi dengan doa salawat itu. Sehingga dengan permintaan atau permohonan yang diapit oleh dua salawat itu di awal dan di akhir, maka doa itu akan kabul, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doa itu nanti hanya akan bergantung di langit sampai dengan seorang yang berdoa membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian jangan lupa ketika kita berdoa tetap menyertakan adanya salawat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian bahwa ketika kita berdoa juga selayaknya mengangkat kedua belah tangan yang dekat dengan wajah. Dan kemudian ditaruh di atas bubu.

0: sehingga seperti orang yang doanya tidak serius, memintanya ini tidak sungguh-sungguh. Tapi betul-betul diangkat kedua belah tangannya, pundaknya sejajar dengan telapak tangan itu, sehingga dengan demikian menyiratkan adanya akan dikabulkannya doa yang kita panjatkan dengan sebuah keseriusannya. Nah, ketika doa itu selesai, maka kemudian diusapkanlah kedua tangan tersebut ke wajah dari yang berdoa. Dikandung maksud bahwa karena banyaknya permintaan-permintaan dan doa yang dipanjatkan, maka kemudian barokahnya banyak sekali yang ada di tangan orang yang berdoa. Setelah itu kemudian diusapkan ke wajah, dalam arti bahwa barokah yang ada di dalam tangan ini kemudian semuanya tumpah di wajah, karena wajah merupakan anggota badan yang paling mulia dibandingkan dengan yang lain-lain. Dengan demikian, maka sempurnalah sudah apa yang terkait dengan masalah doa ini. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi bahasan kita bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Agustus jadi puncak kemarau di Cilacap, warga diminta bersiap hadapi dampak El Nino kuat. Antusiasme masyarakat sambut produk warga binaan, telur Golden Nusa Egg, jadi primadona di Cilacap Expo 2026.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Vita Dori dan berikut informasi selengkapnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Upaya mengurangi sampah plastik di kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan mulai diwujudkan di Kabupaten Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Konsorsium Solusi resmi meluncurkan uji coba Smart Drop Box, sistem pengumpulan sampah plastik berbasis insentif yang memungkinkan sampah ditukar menjadi saldo tabungan untuk subsidi bahan bakar nelayan. Program ini merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Cilacap dengan konsorsium solusi yang terdiri dari GIZ Indonesia, Landscape Alliance, Yayasan Kahati, dan SNV Indonesia bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Pelaksananya mendapat dukungan penuh dari Bappeda Kabupaten Cilacap. Pelaksana tugas Sekretaris Bappeda Kabupaten Cilacap Iwan Hazan Ma'arif mengatakan Smart Drop Box menjadi solusi yang sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir Cilacap yang rentan terhadap pencemaran sampah plastik. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat berkembang menjadi sistem pengelolaan sampah yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat pesisir sekaligus menjaga kelestarian laut. Melalui Smart Drop Box, masyarakat dan nelayan dapat menyetorkan sampah plastik yang telah dipilah ke titik pengumpulan yang dipasang dalam radius maksimal 300 meter dari lokasi aktivitas nelayan maupun tempat pelelangan ikan. Sampah yang terkumpul kemudian ditimbang dan dikonversi menjadi saldo tabungan kolektif melalui koperasi nelayan. Saldo tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai subsidi pembelian BBM jenis Pertalite untuk mendukung aktivitas melaut melalui kerjasama dengan produsen dan off-taker. Pada tahap awal, program ini melibatkan Bank Sampah Winong Sejati dan Bank Sampah Berkah Mandiri sebagai mitra pengelola di lokasi uji coba. Kabupaten Cilacap dipilih sebagai lokasi pilot project berdasarkan hasil studi perubahan perilaku yang dilakukan SNV pada tahun 2025. Studi tersebut menunjukkan produksi sampah plastik di Cilacap termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah dan memiliki resiko besar

0: terbawa aliran sungai hingga bermuara ke laut. Karena itu, kawasan Pantai Menganti dan warung pinggir kali Desa Bunton yang berada di tepi daerah aliran Sungai Serayu ditetapkan sebagai lokasi uji coba program. Program Manager Solusi di SNV Audrey Siahainena menjelaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan langkah awal membangun keterhubungan antara pelestarian daratan dan laut. Melalui Smart Dropbox, masyarakat diajak berperan aktif menjadi lingkungan pesisir melalui kebiasaan memilah dan mengelola sampah plastik. Selain mengurangi kebocoran sampah plastik ke laut, program ini juga diharapkan memperkuat ekonomi sirkular melalui kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat atau Public-Private Community Partnership. Keberhasilan program akan dievaluasi melalui sejumlah indikator, mulai dari peningkatan jumlah nasabah bank sampah, bertambahnya volume sampah yang terkumpul, tingkat partisipasi masyarakat hingga aktivitas edukasi lingkungan yang dilakukan pengelola. Apabila hasil uji coba dinilai berhasil, Smart Dropbox berpeluang diperluas ke wilayah lain di Kabupaten Cilacap, bahkan dikembangkan menjadi kompetisi antar desa dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program ini dipantau oleh kelompok kerja solusi Kabupaten Cilacap yang melibatkan sejumlah perangkat daerah sebagai bentuk komitmen bersama menjaga pesisir Cilacap tetap bersih dan berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Stand permasyarakatan pada ajang Cilacap Expo 2026 dipadati pengunjung yang antusias melihat sekaligus membeli berbagai produk hasil karya warga binaan dari Lapas Senusa Kambangan dan Cilacap. Di antara beragam produk yang dipamerkan, telur Golden Nusa Egg atau GNE produksi Lapas Terbuka Nusa Kambangan menjadi salah satu produk yang paling diminati pengunjung pada Sabtu 18 Juli 2026. Stand pemasyarakatan menampilkan beragam produk unggulan mulai dari hasil pertanian seperti anggur, cabai, dan pupuk organik. Dari sektor peternakan, Lapas Terbuka Nusa Kambangan menghadirkan telur ayam negeri, telur omega, dan telur bebek dengan merek Golden Nusa Egg atau GNE. Selain itu, dipamerkan pula produk industri berupa kaos sablon dan batik, pangan olahan seperti tepung mokaf, beras mokaf, es krim mokaf, jamur crispy, serta aneka kerajinan seni hasil karya warga binaan dari berbagai lapas di Nusa Kambangan dan Cilacap. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Fabriana mengapresiasi kualitas produk yang dipamerkan. Menurutnya, hasil karya warga binaan menunjukkan keberhasilan program pembinaan yang mampu menghasilkan produk berkualitas, bernilai ekonomi, dan memiliki daya saing di tengah masyarakat. Kalapas Terbuka Nusa Kambangan Aryo Galih Maduseno mengatakan bahwa tingginya minat masyarakat terhadap produk Golden Nusa Egg menjadi bukti bahwa hasil pembinaan di bidang peternakan telah mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Salah seorang pengunjung, Catur Septiani, mengaku tertarik dengan produk Golden Nusa Egg setelah mengetahui telur tersebut pernah dicicipi oleh Ibu Titik Soeharto saat berkunjung ke Lapas Terbuka Nusa Kambangan. Keikutsertaan pemasyarakatan dalam Cilacap Expo 2026 menjadi bukti bahwa program pembinaan tidak hanya membentuk karakter warga binaan, tetapi juga menghasilkan produk berkualitas yang siap bersaing di pasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan personel Polresta Cilacap. Bribda Privandiko Setio Java Harira, personel Satpol Lairut Polresta Cilacap, berhasil meraih medali emas dan keluar sebagai juara satu kategori TNI Polri kelas under 63 kg putra pada kejuaraan Taekwondo Piala Kapolri Cup 7 tahun 2026 tingkat nasional. Kejuaraan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 tersebut digelar di Gor Indoor Kelapa 2 Tangerang, Banten pada Sabtu 11 Juli 2026 dan diikuti atlet-atlet terbaik dari unsur TNI dan Polri dari seluruh Indonesia. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Gali Sucayo SH menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih personel Satpol Lairut tersebut. Menurutnya, prestasi ini menjadi kebanggaan bagi keluarga besar Polresta Cilacap. Keberhasilan Bribda Privandiko meraih medali emas pada ajang Kapolri Cup 7 2026 merupakan prestasi yang sangat membanggakan dan menjadi kado istimewa dalam momentum Hari Bayangkara ke-80. Ia mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras, disiplin, serta semangat juang yang tinggi dari personel yang bersangkutan. Lebih lanjut, Ibda Gali berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel Polresta Cilacap untuk terus mengembangkan kemampuan dan potensi diri. Prestasi yang diraih Bribda Privandiko Setio Jafa Harira tersebut sekaligus semakin mengharumkan nama Polresta Cilacap di tingkat nasional dan menjadi bukti nyata bahwa personel Polri mampu menunjukkan dedikasi serta sportivitas baik dalam pelaksanaan tugas maupun di berbagai ajang kompetisi.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Lintas Bercahaya.

0: Emangan apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
3: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
4: Lintas Bercahaya.
3: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Cilacap secara simbolis menyerahkan bantuan tunai pemakaman dan santunan bulanan dari Palang Merah Hong Kong kepada keluarga almarhumah Ibu Darwati, seorang pekerja migran Indonesia PMI yang menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi kebakaran apartemen di Hong Kong beberapa waktu lalu. Penyerahan bantuan kemanusiaan ini dilangsungkan dengan khidmat di Balai Desa Padang Sari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap pada Jumat pagi 17 Juli 2026. Penyaluran dana santunan tersebut merupakan realisasi nyata dari program kerjasama bilateral antara Palang Merah Indonesia Pusat dengan Palang Merah Hong Kong yang dijadwalkan berjalan dari bulan Juni 2026 hingga Mei 2027 mendatang demi meringankan beban hidup para keluarga penyintas. Ketua PMI Kabupaten Cilacap melalui staf markas sekaligus humas PMI R. Endro Teguh Kusumo menjelaskan bahwa penyaluran bantuan ini adalah tindak lanjut komitmen pelayanan kemanusiaan yang berkesinambungan. Selain bantuan biaya pemakaman, Endro menambahkan bahwa kerjasama kemanusiaan ini juga mencakup pemberian bantuan tunai bulanan untuk menopang ketahanan ekonomi keluarga yang ditinggalkan.
5: Nah, kemudian dari Palang Merah Hong Kong bekerjasama dengan PMI Pusat untuk menyalurkan bantuan tunai kepada keluarga para penyintas, salah satunya berasal dari Desa Padang Sari atas nama almarhumah Ibu Darwati. Nah, kemudian PMI Pusat mendelegasikan kepada PMI Kabupaten Kota yang berkaitan untuk menyalurkan bantuan kepada korban atau penyintas yang ada. Kami dari PMI Kabupaten Cilacap telah melakukan pengiriman bantuan secara simbolis, penyerahan secara simbolis kepada keluarga korban yang ada di Desa Padang Sari untuk bisa diberikan. Yang pertama adalah bantuan pemakaman senilai Rp21.460.000. Selain bantuan pemakaman, juga setiap bulannya keluarga korban mendapatkan bantuan tunai yaitu senilai $5.000 atau kalau dikurskan menjadi Rp10.730.000. Ini berlangsung selama 1 tahun.
3: Guna memastikan pemanfaatan bantuan berjalan optimal serta kondisi psikologis dan sosial keluarga korban terpantau dengan baik, PMI Kabupaten Cilacap juga berkomitmen untuk melaksanakan pendampingan secara intensif.
4: Lintas Bercahaya.
3: PT PLN Indonesia Power UBP Jateng 2 Adipala turut berpartisipasi dalam UMKM Expo 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. UMKM Expo 2026 secara resmi dibuka oleh pelaksana tugas atau PLT Bupati Cilacap Ami yang ditandai dengan prosesi pemotongan pita. Setelah seremoni pembukaan, PLT Bupati Cilacap Ami bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda dan para tamu undangan meninjau stand-stand peserta pameran. Salah satu stand yang dikunjungi adalah stand PT PLN Indonesia Power UBP Jateng 2 Adipala yang menampilkan berbagai produk unggulan mitra binaan hasil program TJSL perusahaan. Dalam kegiatan tersebut, manajer administrasi PT PLN Indonesia Power UBP Jateng 2 Adipala Alin Kurniawan Purwanindita turut hadir mendampingi rangkaian pembukaan serta menyambut kunjungan PLT Bupati Cilacap Ami dan tamu undangan di stand PLN Indonesia Power UBP Jateng 2 Adipala. Pada kesempatan tersebut, PT PLN Indonesia Power UBP Jateng 2 Adipala memperkenalkan berbagai produk unggulan mitra binaan melalui stand pameran, diantaranya batik seloka serta produk hasil petani mitra binaan program INDESA atau Inovasi Nusantara Desa Integratif Pangan. Program unggulan TJSL PLN Indonesia Power ini merupakan model pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan melalui pendekatan ekonomi sirkular untuk memperkuat ketahanan pangan desa.
4: Lintas Bercahaya.
3: Kabupaten Cilacap diperkirakan akan segera memasuki puncak musim kemarau pada bulan Agustus mendatang dengan kondisi cuaca yang diprediksi jauh lebih kering dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau seluruh pihak untuk segera memperkuat langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak kekeringan yang berpotensi meluas di wilayah tersebut. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo menjelaskan bahwa sifat hujan pada musim kemarau tahun 2026 ini berada di bawah normal. Fenomena iklim global El Nino kuat yang saat ini tengah aktif menjadi pemicu utama di balik kondisi cuaca yang lebih ekstrim ini. Mengingat dampaknya yang signifikan, BMKG mendorong instansi terkait untuk bergerak cepat dan tepat, terutama dalam mengamankan pasokan air bersih bagi masyarakat di zona rawan kekeringan, serta menghimbau warga agar lebih bijak dan efisien dalam menggunakan air. Merespon potensi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap memastikan kesiapsiagaan penuh dalam membantu warga yang mulai terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryo menyatakan bahwa pihaknya aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan air bersih secara berkala. Berikut keterangan Kepala Pelaksana BPBD Cilacap Taryo.
0: Kita sudah melakukan kaji cepat, memang sesuai dengan prediksi BMKG bahwa kemarauannya kan lebih kering ya. Kemudian kita sudah melakukan prediksi ada sekitar 12 kecamatan yang terdampak itu di 50 desa. Kemudian ada 75 dusun. Kalau prediksi BMKG ya puncak musim kemarau ini di bulan Agustus gitu ya. Dan saat ini memang sudah mulai terasa dampaknya ya, di awal Juli ini juga sudah mulai terdampak, bahkan di akhir Juni kemarin kita sudah mulai merasakan dampaknya, yang salah satunya bahwa kebutuhan air bersih dari beberapa tempat di Kabupaten Cilacap sudah mulai masuk permohonan ke kita.
4: Lintas Bercahaya.
3: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Vita Dori, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Ada yang baru nih, ada yang baru nih. Sama minta apa? Minta apa, Mbak Ki?
1: Gelang. Ali-ali. Rumah mewah.
0: Wah.
1: Rebon siji.
0: Akhirnya, wah, bangkrut iki.
1: Iku apa-apa, Mas?

0: Lho, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
4: Aku sedang nimba air, Roma.
3: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
4: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
3: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
5: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
6: Mak, kulkasnya didol ya. Kadarwis orang gawe ini es, mbok.
7: Ih, aja, Pak. Barang dari Sinji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bewis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganang-ngendi nagi. Orang tanya bayar. Orang melas kok karo anak bocah, Pak.
6: Tenang, bae, Mak. Ngesuk, mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling kie, Mak. Feeling.
7: Falang feeling, falang feeling. Prus, no prus. Orang ngedel-ngedelak. Judi kok dituruti. Orang gawe suki malah gawe kere.
6: Wong wadon desa. Ngerti nih, jangan kangkung.
8: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
2: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah, Jan. Arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
1: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
6: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal lebih nyaman.
2: Mayu Li,
5: arep ngendi?
2: Mangan bakso pae yuk.
5: Maju.
7: Ih kotor
8: Bu, itu sampah, mau dibawa kemana?
7: Mau dibuang lah, biar gak bau.
8: Bu, itu emang sampah, tapi bisa dibuat kompos loh.
7: Emang bisa?
8: Loh, ini kan sampah campur Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
7: Nah makanya, sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
8: Kalian ini ya, ribet banget.
7: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
8: Iya bener.
4: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortek.djp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortek.djp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari.
4: Mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kepengen ngerokok sih mereka waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pita tukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita tukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kan.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

Puskopat C1 Sandi Renggo Malang. Yang keempat, ibadah Hari Anak Nasional diadakan sakramen perjamuan. Pada Hari Nasional tanggal 23 Juli akan diperingati dalam ibadah Minggu 26 Juli 2026 pukul 7 dan 17 WIB sekaligus akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Persiapan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan